0: PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Risti, hari ini
5: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. LH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
11: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TV RI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
10: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
11: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
12: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan. Ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
11: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
13: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
11: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran, dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
14: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan...

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan berkat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Niar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: Tuan Rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya.
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
6: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan, Temba Zwane, akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdulniti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, program Pelni Tol Laut muncul sebagai solusi demi terciptanya jalur logistik yang lebih lancar dan merata di seluruh Indonesia via laut. Simak informasi selengkapnya dalam spot Pelni Tol Laut berikut ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Laut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, sekarang kita sudah masuk ke segmen opini publik di mana Anda dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat Anda mengenai kalau yang sedang ramai saat ini adalah mengenai kenaikan harga BBM khususnya Pertamax ya. Silakan Anda bisa menyampaikan pendapat Anda seperti apa tentang hal tersebut. Bagaimana pengaruhnya untuk Anda, untuk bisnis Anda mungkin atau untuk kegiatan harian Anda. Silakan Anda boleh membagikan pendapat Anda via WhatsApp, baik itu chat maupun VN, kemudian SMS dan juga telepon di 0811 5311945.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur, yang selama ini

0: punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista kali ini dalam segmen Opini Publik. Untuk segmen Opini Publik, masih kami persilahkan untuk Anda bisa bergabung bersama kami membagikan pendapat Anda terkait kenaikan bahan bakar Pertamax. Seperti apa efeknya untuk Anda? Apakah mungkin ada semacam ketakutan dengan kenaikan harga ini akan mempengaruhi jenis lainnya seperti Pertalite dan Solar, atau seperti apa, gimana pengaruhnya untuk kendaraan Anda mungkin, untuk kegiatan hari-hari Anda, untuk bisnis atau usaha Anda juga ada pengaruhnya atau tidak? Boleh silahkan dibagikan pendapatnya, bisa melalui WhatsApp maupun telepon di 0811-5311-945. Untuk Opini Publik sendiri hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk hari ini, untuk edisi hari Jumat 12 Juni 2026, masih akan kami tunggu pendapat Anda atau tanggapan Anda juga ya mengenai kenaikan harga tersebut. Silahkan pendengar, sekali lagi di 0811-5311-945.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
2: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
3: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Pak, nanti kumatikan kerannya.
1: Terus Mama...
4: Halo, Sa. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
3: Nah, kalau cuci piring yang gosip dulu, tuh airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring, oh Pak.

Baik pendengar, saatnya saya mengakhiri segmen opini publik pada hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Untuk Anda yang tadi ingin bergabung tapi belum yakin, masih berpikir juga, belum berani, tenang aja, masih ada opini publik selanjutnya. Kalau misalnya ingin gabung-gabung aja pendengar, karena kalau opini publik ini beda dengan Halo RRI ya. Kalau Halo RRI itu kan berupa keluhan atau aduan masyarakat. Sedangkan opini publik ini pure, isinya menampung pendapat Anda atau opini Anda tentang sesuatu, begitu. Jadi untuk Anda bisa dicoba ya, besok share opini publik Anda seperti apa. Karena opini publik ini hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau begitu saya lanjut ke segmen selanjutnya ya pendengar, yaitu Cek Fakta. Saya akan membagikan, menghadirkan informasi mengenai, ini saya melansir dari laman komdigi.go.id. Jadi telah beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, ternyata tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kestra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Kemudian belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat atau Kestra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Untuk itu, pendengar, hati-hati ya terhadap berita yang beredar di medsos sebelum Anda melakukan cross-check ke portal-portal berita yang terpercaya. Apakah di portal tersebut memberitakan hal yang sama? Jika tidak, kemungkinan besar itu adalah hoax. Beberapa portal bisa Anda jadikan acuan, salah satunya adalah portal resmi RRI, yakni di www.rri.co.id. Kemudian juga bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store, pendengar. Itu tadi informasinya, semoga Anda bisa lebih berhati-hati ya ketika mendapatkan informasi yang beredar di media sosial yang viral atau mungkin yang terlihatnya sangat menggoda. Lebih baik di cross-check terlebih dahulu, pendengar.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

0: Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan pagi ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke segmen Halo RRI. Di segmen ini kami persilahkan Anda untuk ikut bergabung untuk membagikan jika ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan. Nanti kami akan bantu konfirmasi ke pihak terkait, ke instansi terkait, dengan harapan bisa segera mendapatkan jawaban dan juga pastinya masalah atau keluhan Anda itu bisa diselesaikan dengan segera. Jadi silahkan, jika ada aduan atau keluhan yang mau disampaikan, boleh bisa disampaikan via WhatsApp, baik chat maupun VN, atau via telepon atau SMS ya di 0811-5311-945. Kami persilahkan Anda pendengar, ini line interaktif kami buka selebar-lebarnya dalam segmen Halo RRI ini hingga nanti pukul kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi sekali lagi silahkan Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhan Anda kepada kami, dan nanti akan kami bantu salurkan, sampaikan keluhan dan aduan Anda kepada instansi terkait di wilayah Kabupaten Nunukan. Untuk yang mau mengirim, sekali lagi di 0811 5311 945.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pro 1 Nunukan. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo RRI. Mungkin ada yang bertanya-tanya, aduan jenis aduan atau keluhan apa sih yang bisa disampaikan di Halo RRI? Sebetulnya berbagai macam aduan dan keluhan ya pendengar. Baik Anda yang ada di Nunukan, Sebatik maupun di Krayan bisa menyampaikan aduan atau keluhan Anda. Nanti kami usahakan untuk sampaikan di ke instansi terkait di daerah masih di Kabupaten Nunukan. Nah, untuk aduan atau keluhannya itu bisa misalnya tentang layanan kesehatan, baik puskesmas atau mungkin rumah sakit, atau bisa juga layanan pendidikan, fasilitas pendidikannya seperti apa di daerah Anda? Apakah mungkin ada sekolahan yang bangunannya rusak dan berbahaya untuk siswa mungkin? Atau bisa juga persoalan MBG yang belum sampai ke sekolah putra-putri Anda? Atau bisa juga soal jalan rusak? Karena di Nunukan memang banyak jalan yang masih belum bagus. Mungkin bisa juga soal jembatan, kemudian lampu jalan, atau kurangnya pusat pembuangan sampah misalnya di daerah Anda. Atau bisa juga soal transportasi pendengar. Seperti sebelumnya pernah ada yang menyampaikan aduan soal kebutuhan permajaan angkutan umum di wilayah Nunukan. Sebelumnya ada yang menyampaikan itu, kemudian ada juga yang menyampaikan soal speedboat di daerah, saya agak lupa di daerah mana, cuman dia beberapa kali mengalami mati mesin di tengah laut karena kekurangan BBM. Seperti itu. Atau bisa juga aduan dan keluhan misalnya tentang mungkin membutuhkan kepastian lebih lanjut ya, tentang kenaikan harga mungkin, atau bisa juga yang mengalami kesulitan ketika ingin mengurus surat-surat berharga, itu bisa juga disampaikan ya di program Halo RRI Pro 1 Nunukan. Untuk Anda yang mau menyampaikan aduan atau keluhannya bisa melalui WhatsApp, baik melalui chat, kemudian VN atau SMS, dan juga pastinya via telepon di 0811-5311-945. Atau mungkin bisa melalui live TikTok kami ya, karena sesaat lagi nanti saya akan membuka live TikTok khusus untuk Halo RRI ini. Jadi silahkan Anda bisa bergabung melalui banyak channel ya. Tadi ada WhatsApp, bisa juga telepon SMS, ataupun lewat sosial media TikTok. Dan pendengar, untuk Halo RRI sendiri hadir sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan dimanfaatkan wadah yang sudah dibuka ini untuk Anda bisa menyampaikan keluhan dan aduan Anda. Nanti kami bantu sampaikan ke instansi terkait dengan harapan instansi tersebut bisa memberikan respons, kemudian bisa segera menyelesaikan aduan atau keluhan tersebut.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Oke, pendengar yang masih bersama kami ya di program Nunukan pagi ini, yang tadi senantiasa bergabung pasti sudah tahu ya, ini kita sedang ada di segmen Halo RRI. Dan yang baru mendengarkan, mungkin saya kembali menjelaskan ya soal program Halo RRI ini. Jadi program Halo RRI ini hadir sebagai wadah atau bisa juga sebutannya jembatan ya, yang menjembatani antara keluhan aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada instansi terkait. Jadi di sini kami buka line interaktif selebar-lebarnya untuk Anda bisa menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda di wilayah Kabupaten Nunukan ya, terkait misalnya layanan kesehatan, kemudian layanan publik, fasilitas umum, kemudian transportasi mungkin, atau aduan dan keluhan lainnya yang Anda alami ketika misalnya mengurus surat-surat berharga atau ada pengalaman yang tidak mengenakan atau seperti apa, ini bisa disampaikan juga ya pendengar. Atau mungkin ada suatu daerah yang ternyata spot untuk pembuangan sampahnya belum ada nih, atau lampu jalan di daerah ini belum ada, jadi gelap banget kalau malam misalnya, atau misalnya soal lampu merah, bisa jadi ada di daerah tertentu yang lampu merahnya sedang bermasalah mungkin, atau permasalahan listrik dan air yang masih apa ya, kalau untuk air itu di Nunukan kemarin kan sempat ramai juga karena ketersediaannya tipis dan hanya mengandalkan dari turunnya hujan ya. Nah, itu apakah Anda ingin menyampaikan aduan atau keluhannya? Mungkin sampai sekarang ada yang airnya belum mengalir, bisa jadi. Jadi boleh ya disampaikan aja. Pokoknya untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, boleh menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda kepada Pro 1 RRI Nunukan. Bisa melalui live chat TikTok, karena saat ini saya sedang membuka room TikTok juga ya, room live TikTok. Atau bisa melalui WhatsApp, baik berupa VN, chat, ataupun SMS dan juga telepon di 0811-5311-945. Untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa memanfaatkan waktu 1 jam ini, kurang lebih 1 jam dari pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan aduan atau keluhan yang Anda rasakan selama hidup di area atau daerah di wilayah Kabupaten Nunukan. Nanti akan kami dari sini nanti akan kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya nanti tim pemberitaan bisa langsung konfirmasi ke pihak terkait, ke instansi terkait, dengan harapan bisa segera mendapatkan konfirmasi, mendapatkan jawaban, dan harapan jangka panjangnya bisa segera diselesaikan permasalahan itu gitu. Jadi sebelumnya tuh sempat ada juga yang mengadukan soal kurangnya layanan kesehatan di daerah desa apa ya, saya agak lupa namanya, tapi itu sudah

udah di follow up juga. Kemudian ada yang persoalan menanyakan tentang kurangnya ketertiban masyarakat di Kabupaten Nunukan, terlebih pengendara motor dan mobil ya. Kemudian ada persoalan renovasi rumah yang merupakan program pemerintah. Itu ada yang menanyakan kenapa harus menunggu data dari BPS dulu, kayak gitu. Nah, itu sudah dikonfirmasi dan sudah didapatkan jawabannya oleh tim kami, tim pemberitaan kami, dan sudah dirilis juga dalam bentuk berita di rri.co.id. Jadi sudah diberikan jawaban kenapa pelaksana program pemerintah tersebut harus menunggu data resmi dari BPS untuk mengetahui mana-mana saja rumah yang berhak mendapatkan renovasi seperti itu. Itu contohnya ya, pendengar. Nah, kalau Anda punya juga aduan atau keluhan, terserah, bebas, tidak harus soal itu juga ya. Bisa misalnya, kenapa di daerah ini, di sekolah ini, MBG-nya belum sampai misalnya. Atau persoalan jalan rusak itu di wilayah Nunukan juga saya rasa masih ada beberapa daerah ya yang jalannya belum mulus, belum bagus gitu. Boleh juga disampaikan ya sekali lagi di live TikTok, kemudian di chat WhatsApp, VN, SMS maupun telepon di 0811531145. Ini terima kasih untuk kakak-kakak yang udah bergabung ya di live TikTok kami. Jadi kalau misalnya punya aduan atau keluhan yang ingin disampaikan, boleh langsung di komen aja. Nanti setelah kami catat, akan kami sampaikan ke tim pemberitaan supaya tim pemberitaan bisa langsung berangkat untuk mengkonfirmasi ke pihak atau instansi terkait. Sekali lagi, karena ini sudah pukul 9.52, nanti kurang lebih pukul 9.57 terpaksa harus saya akhiri program Halo RRI ini. Jadi di waktu yang tinggal sedikit ini, silahkan Anda boleh menyampaikan aduannya, bisa lewat chat WhatsApp ya. Sekali lagi, kalau misalnya tidak mau telepon, tidak mau terdengar suaranya, bisa juga via chat WhatsApp, SMS ataupun komen di live TikTok RRI Nunukan.

0: Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oke, pendengar, terima kasih yang masih bersama kami. Dan ini saatnya saya akhiri dulu kebersamaan kita di hari ini. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya, Rusdi Mursalim, yang akan menemani Anda di Nundukan siang ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan sampai jumpa, pendengar. Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita selampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari apa dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama yang dirilkan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Di pagi ini, tepatnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, di program Indonesia Sehat, berbagai macam informasi kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Untuk informasi kesehatan kali ini kami hadirkan terkait tentang rambut rontok tiap hari jangan dianggap biasa. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia. Rambut rontok adalah masalah yang sering dianggap sepele, padahal jika terjadi setiap hari dalam jumlah banyak, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada kesehatan kulit kepala dan follikel rambut. Banyak orang mulai panik ketika melihat rambut berjatuhan saat keramas, menyisir, bahkan hanya menyentuhnya. Rambut rontok 5-100 helai per hari adalah hal wajar. Namun jika jumlahnya lebih dari itu, rontok setiap hari bisa menjadi pertanda masalah kesehatan. Kerontokan berlebihan jangan diabaikan karena bisa memicu penipisan, kebotakan, dan berdampak pada rasa percaya diri Anda. Secara alami, rambut memang mengalami siklus pertumbuhan dan kerontokan. Namun jika jumlah rambut yang rontok melebihi batas normal, artinya ada faktor tertentu yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ada beberapa penyebab umum rambut rontok parah, diantaranya stres dan kelelahan, perubahan hormon, kurangnya nutrisi pada kulit kepala, dan perawatan rambut yang kurang tepat. Jika kamu mengalaminya, sebaiknya segera diperiksakan kondisi kulit kepala dan akar rambut kamu ke ahli dermatologi atau dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Bagindas dan menyusul Erik Erlangga, Hanya Bermodal Cinta. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih berkaitan terkait tentang dunia kesehatan. Seperti apa informasi dunia kesehatan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Nah, ini kita ambil terkait tentang biasakan cuci tangan pakai sabun demi hidup sehat. Ya, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir dapat menghilangkan kuman, bakteri, dan kotoran yang menempel pada kedua telapak tangan, terutama di sela-sela jari dan bagian bawah kuku yang sering menjadi tempat berkembangnya kuman. Kebiasaan mencuci tangan perlu dilakukan sebelum makan untuk mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Tangan yang tampak bersih belum tentu bebas dari kuman, sehingga penggunaan sabun dan air mengalir sangat dianjurkan untuk memastikan kebersihan tangan secara maksimal. Selain sebelum makan, CTPS juga penting dilakukan setelah melakukan berbagai aktivitas seperti olahraga, berkebun, memegang uang, atau memegang hewan. Berbagai kegiatan tersebut berpotensi membuat tangan terpapar kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit jika tidak segera dibersihkan dengan benar. Masyarakat juga dianjurkan mencuci tangan setelah menyentuh sarana umum seperti pegangan bus, gagang pintu, tombol lift, dan fasilitas publik lainnya. Banyak orang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari sehingga risiko perpindahan kuman dari satu orang ke orang lain menjadi lebih tinggi. Melalui penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun secara rutin, masyarakat dapat mengurangi risiko berbagai penyakit menular seperti diare, influenza, dan infeksi saluran pernapasan. Karena itu, membiasakan CTPS dan kehidupan sehari-hari merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang dunia kesehatan. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan dua buah lagu Flanela, Bila Engkau, kemudian menyusul Gerasi Hilang. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang waspadai penyakit kulit menular sabies pada anak. Ini dia pendengar. Sabies atau yang dikenal sebagai kudis merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi tungus Sarcopteris sabiei. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja termasuk anak-anak, ditandai dengan rasa gatal yang sangat mengganggu serta munculnya ruam kemerahan pada kulit. Tungau penyebab spesies hidup dengan membuat terowongan di lapisan kulit. Keberadaan tungau, telur, dan kotorannya memicu reaksi alergi menyebabkan rasa gatal terutama pada malam hari ketika aktivitas tungau meningkat. Nah, Kementerian Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah skabies. Langkah yang dapat dilakukan antara lain mencuci pakaian, handuk, dan spray dengan air hangat, tidak berbagi barang pribadi, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dengan deteksi dan penanganan yang tepat, risiko komplikasi seperti infeksi kulit akibat gerukan berlebihan dapat dicegah. Itu dia pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunu kan kembali kami hadirkan dua buah lagu Geisha Karena Kamu, kemudian menyusul Gigi Andai. Selamat mendengarkan.

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon mempelai wanita yang

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki,
0: jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin, itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di negara?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan, karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
1: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi. Kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
0: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi Arab, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
3: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
1: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, Arab istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu, mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar Arab dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari, bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
0: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
1: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal, memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya, mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
0: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
1: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
0: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
4: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
5: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Fondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada tiga sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun tiga alutsista, antara lain Tank Amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965, dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kita dapat informasi terkait tentang pertandingan Korea Selatan melawan negara Ceko di Piala Dunia ini, skor kurang lebih 2-1. Nanti kita akan update terus informasinya seperti apa, informasi terbaru terkait tentang pertandingan kali ini antara Korea Selatan berhadapan dengan Ceko. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di grup A full time Korea Selatan 2 Ceko 2, dan untuk full time Meksiko melawan Afrika Selatan, Meksiko 2 Afrika Selatan 0. Dan tentu ini suatu kegembiraan masing-masing dari setiap tim pendukung yang menang, dan tentu ada juga kekecewaan yang berat bagi pendukung yang kalah. Namun ini bukan sebuah akhir, itu adalah sebuah awal. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan di mana Piala AFF U19 2026 kalah tipis dari Australia, Indonesia gagal ke final. Timnas Indonesia U19 belum mampu melaju ke final usai kalah 0-1 dari Australia pada semifinal Piala AFF U19 2026. Laga sengit ini berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis tanggal 11 Juni 2026. Australia lebih dulu mengancam pada menit ke-19 melalui Alexander Garbowski. Tembakan jarak dekatnya masih melebar di sisi kiri gawang Dava Al-Ghassemi. Indonesia mencoba membalas semenit kemudian lewat lemparan jauh Fabio Askairawan. Namun sundulan yang menyambut bola belum mampu menguji kiper Australia. Peluang pertama Garuda Muda hadir pada menit ke-26 melalui Arkan Kaka. Namun tembakan jarak jauhnya saat serangan balik masih belum mengarah ke gawang. Australia mencatat tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-30. Sebakan kaki kiri Wong dari luar kotak penalti diamankan dengan mudah oleh Dava. 2 menit kemudian Hein Emas mengancam lewat tendangan bebas jarak jauh. Dava kembali tampil sigap dengan menepis bola keluar dari area berbahaya. Kemudian memasuki babak kedua, Australia langsung menekan melalui Jairos. Tembakannya dari luar kotak penalti belum cukup merepotkan pertahanan Garuda Muda. Indonesia memperoleh 2 peluang beruntun setelahnya melalui Arkan Kaka dan Muhammad Isfandir. Namun kedua percobaan tersebut tidak berbuah hasil. Kemudian laga berlangsung semakin ketat setelah Amlani Tato menerima kartu kuning menit ke-62. Ia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Fabio Aska saat terjadi perebutan bola. Kesempatan emas Indonesia lagi-lagi hadir pada menit ke-66 melalui Arkan Kaka menerima umpan Amar Brick. Sayangnya sontekannya di depan gawang gagal mengarah tepat. Australia makin meningkatkan tekanan dengan penguasaan bola yang lebih dominan. Namun lini belakang Indonesia mampu meredam upaya lawan memasuki kotak penalti. Dava kembali menunjukkan kualitasnya pada menit ke-78 lewat penyelamatan penting. Ia menepis sundulan Medin Miti yang berpotensi menjadi peluang berbahaya. 2 menit berselang, Indonesia nyaris memecah kebuntuan melalui Dimas Adi Prasetyo. Sontekannya memanfaatkan umpan Amar Brick melintas tipis di samping gawang Australia. Australia sempat mencetak gol pada menit ke-89 melalui Marcus Nelly. Awalnya gol dianulir karena hakim garis menilai terjadi posisi offside. Wasit kemudian meninjau tayangan melalui VAR. Hasil pemeriksaan memastikan gol Marcus Nail sah untuk Australia. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan Australia 1-0 hingga peluit panjang dibunyikan. Indonesia pun harus mengakhiri langkahnya di babak final. Hasil ini otomatis mengirim Australia ke final menghadapi Thailand. Sementara itu Indonesia akan bertemu Kamboja pada perebutan peringkat ketiga. Meski mampu meredam sebagian besar serangan Australia, Indonesia gagal memanfaatkan peluang terbaiknya. Kekalahan dramatis ini sekaligus mengubur harapan mempertahankan gelar AFF U19 2026. Wahai pendengar, dimanapun Anda berada,
Itu dia informasi terbaru. Dan kembali kami sampaikan bahwa hasil pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan 2-0, Meksiko 2 Afrika Selatan 0, dan Korea Selatan melawan Ceko dengan hasil Korea Selatan 2 dan Ceko 1. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Yasid Hamdi. Quran Surah Al-An'am ayat 61 sampai ayat 65. Selamat mendengarkan. Dan kita juga akan mendengarkan siaran langsung untuk silang sholat Jumat hari ini.

0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak. Dengan nikmat itu Allah beri kita kemampuan dengan hajat-hajat kita hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan khutbah jemaah. Kita berharap dengan wujud kesyukuran kita, mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim penuh berkah kita hadiahkan kepada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi beserta keluarga para sahabat, insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang istiqamah terhadap ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah sekalian, berusaha kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita berusaha sekeras mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti kita akan menjadi hamba Allah yang muttaqi. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan sedekah dan infak, maka banyak sekali dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman sebagai landasannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالكافرون هم الظالمون. Maksud daripada ayat adalah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, tak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah golongan orang-orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, itulah satu di antara banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sebagian daripada karunia yang dinikmati orang-orang yang merasa dirinya sebagai mukmin sejati dinafkahkannya untuk keperluan orang lain dari apa yang dia punya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kebagian harta benda untuk kepentingan yang dimaksud dalam istilah agama Islam dinamakan infak. Selain ayat tersebut di atas yang telah kami kemukakan, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surat yang sama Al-Baqarah ayat yang berbeda 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berinfak hendaklah jangan salah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran, jangan salah pengertian bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan itu akan hilang percuma. Tidak, semua akan menjadi bekal kita di hari yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat kelak. Oleh karena itu, bagi mereka yang tersifat sifat-sifat bakhil, kikir, medit, dan yang serupa dengannya, secepat dan sesegera mungkin untuk menghilangkan sifat-sifat itu dari dirinya. Ingat, semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatil muhabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Maksud ayat adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 buah. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang disukainya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jemaah sekalian, menurut syariat agama Islam, segala sesuatu yang ada di atas alam ini termasuk kekayaan seseorang, dan harta benda yang menurut dia adalah miliknya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hak pemilikan yang mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia hanyalah sekedar menjaga harta itu dan bagaimana realisasi dan sosialisasinya dia di tengah-tengah masyarakat untuk memanfaatkan harta yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Al-Maidah maksudnya adalah kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang jelaslah bahwa harta benda itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disangka-sangka lagi. Sedang manusia hanyalah diberi wewenang untuk menjaga sementara waktu. Ada waktunya Allah akan putuskan hubungan itu dengan datangnya kematian. Maka waspadalah menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Nantinya kelak akan kita peroleh hasilnya di hari yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang banyak orang yang mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku bahwa apa yang diperolehinya adalah karena jerih payahnya. Dia lupa yang berkuasa di atas dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia diperkenankan untuk mengenyam kenikmatan yang ada di dunia ini. Tapi harus waspada. Hati-hati, lampu-lampu dan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala ada. Di mana-mana ada peringatan Allah dan di mana-mana ada musibah yang Allah berikan ke dunia ini sebagai kewaspadaan kita terhadap musibah dengan harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu 'alaykum ghadabi wa may yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa." Maksud ayat, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu dan janganlah melampaui batas dengannya, sebab hal yang demikian itu menyebabkan murka Allah kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan murkaku, niscayalah dia menjadi binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain, dengan ayat yang begitu panjang kami hanya akan membacakan terjemahannya. Maksud ayat adalah, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dalam di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat itu tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun cukup bagi buah-buahan itu. Dan bagi mereka yang menirukan hal tersebut, Allah beri dia karunia-karunia seperti sungai-sungai mengalir kenikmatan di dalamnya. Dia mempunyai di dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api yang membara-bara. Lalu terbakarlah kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu memikirkan tentang hal tersebut. Sidang jamaah Jumat sekalian, betapa semua yang kita punya yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita menjaga dan mensedekahkannya kepada orang di luar diri kita sesuai aturan dalam agama Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendorong kita untuk senantiasa berbuat dan beramal sepanjang masih hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li ma lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما مر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهاد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمر بذلك إرشادا لنا وتعليما وتعظيما أعوذ بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Nah, setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, Mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya lengkap-lengkapnya.
2: Alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa? Macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja, beras?
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur.
2: Terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga.
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan.
2: Diantar
1: tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari
1: pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya,
2: hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa. Hari cari waktu hari anu apa? Bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa? Supaya aman.
2: Gitu. supaya langgeng barangkali
1: Ya ndak anu ndak langgeng kan.
2: Biasanya siapa yang menentukan hari?
1: Biasanya anu lah, macam imam kah apa,
2: imam.
1: Biasanya orang tua lah,
2: orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu

0: Ya. Nah, itu bubur ini apa saja bahan-bahannya? Bubur.
1: Beras, tepung beras ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Jam panen harum.
0: Pandan.
1: Panen harum itu kan?

0: bebas ya. Tamu-tamu yang datang.
1: Enggak juga, dia pun orang di rumah. Bebas. Boleh, bebas. Siapa yang mau menukur itu bebas.
0: Itu pupur kedua mempelai atau?
1: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar, tikar tempatnya Banu tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Nah, karena perempuannya bersarung. Si prianya pakai

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya,
2: warna
1: untuk alami.
2: Warna.
1: Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya.
2: Nah, ada berarti kayu tuh kan. Okay. Daun paci kayu tuh.
1: Ya, setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya.
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai anu
1: berpupur tadi.
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang.
2: Mandi kembang.
1: Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang anu yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga mawar.
2: Melati. Ya, mawar ada. Baru ditutup pen kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Tapi yang si perempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah dianu kan, baru angkat nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Salon,
1: dihias ya, dihias.
2: Salon.
1: Ini ini cewek, ini perempuan,
2: ya,
1: mempelai perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias, di salon kan.
1: Setelah itu menunggu
2: anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, itu dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarak kan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Ya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu, diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di sholawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai?
2: Untuk mempelai, pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah?
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, disholawat dulu kan, disholawat. Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
2: ijab kabul? Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti, yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan sholawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah, akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu Capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya.
0: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan Jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan Bendiu. Setelah acara Bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara Betamon. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara Betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara Betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi sama mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloy.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pigian bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Ah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara Betamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara Nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria,

0: keluarga.
1: Terus itu baru suruh injak batu.
0: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
1: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
0: Seperti itu ya.
1: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
0: Yeah.
1: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
2: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda.

Pak Ibringar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita mengikuti siaran sholat Jumat hari ini, tepatnya 12 Juni 2026. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang rupiah melemah, tahu dan tempe hadapi tekanan harga. Ini informasinya. Pendengar, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian sebagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini menunjukkan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian penting. Upaya menjaga stabilitas bahan baku diperlukan untuk melindungi perajin dan konsumen. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi dampak melemahnya harga rupiah berpengaruh terhadap produksi tahu dan tempe. Selanjutnya ada Atina, Rasul menyuruh mencintai anak yatim. Kemudian menyusul Audi, lupakan engkau. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600, Bu.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalembakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di 4 serumpun negara yang bermukim Tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada 2 kabupaten di Kalimantan Timur, 5 kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan 3 kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sembuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal, bahkan seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
0: Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
3: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku Tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya teluh, diguna-guna, atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
4: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
3: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek, gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
4: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
5: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
4: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
1: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja, tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah seperti itu, Bu.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:48 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:00 nanti kita akan mengikuti warta nukan siang. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BKKBN, soroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam program Makan Bergizi Gratis. Sebelum informasinya, yuk sama-sama kita simak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mendorong Badan Gizi Nasional membuka ruang masukan lintas kementerian lebih luas. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting nasional secara berkelanjutan. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Forum tersebut membahas penguatan sinergi kebijakan guna memastikan intervensi stunting berjalan lebih terpadu dan tepat. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Budi Setiono menilai kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting keberhasilan program. Menurutnya, setiap kementerian memiliki pengalaman, data, serta instrumen kebijakan yang saling melengkapi dalam pelaksanaan. Ia menjelaskan berbagai rekomendasi yang muncul melalui forum koordinasi perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan nasional. Masukan tersebut dinilai mampu memperkuat kualitas program sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di berbagai daerah. Ia mengatakan penanganan stunting merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor pembangunan secara bersamaan. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai kesehatan hingga kesejahteraan keluarga. Menurutnya, penguatan koordinasi antar kementerian diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan. Keselarasan kebijakan juga dinilai mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pemerintah secara lebih efektif. Selain itu, ia menilai program Makan Bergizi Gratis perlu terhubung dengan berbagai intervensi pendukung lainnya. Keterpaduan tersebut diyakini mampu memperbesar dampak program terhadap upaya penurunan prevalensi stunting nasional. Dalam rapat tersebut, berbagai kementerian dan lembaga turut menyampaikan pengalaman serta praktik baik pelaksanaan program. Masukan tersebut menjadi bahan penting dalam memperkaya perspektif penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting nasional. Seluruh peserta rapat juga menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendukung target nasional pemerintah. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Iqrar menegaskan komitmen lembaganya mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan bangsa. Itu dia pendengar terkait tentang informasi kolaborasi dari program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lancar, sukses, dan tepat sasaran. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kahitna, Mantan Terindah, dan Maudi Ayu Anda, Kamu dan Kenangan. Selamat mendengarkan.

Wah, ya pendengar, hadir menampun Anda berada waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Warta Nunukan Siang.

0: Sari berita. Pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Hadapi adalah judi online dan pinjaman online yang ilegal.
2: Apabila ada kejadian yang kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Bukan ini, ada keributan, saya pastikan tahun depan tidak ada lagi turnamen sepak bola.
0: Sari berita. Pendengar, maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal, dan dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Bupati Nunukan memberikan peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan tindakan anarkis di lapangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Kita awali informasi siang ini terkait maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal, dan dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah bekerja sama menggelar kegiatan pola asuh anak dan remaja di era digital dan sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online teratasi atau Jupiter. Ketua PKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan bagaimana memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pola asuh anak dan remaja khususnya di era digital sekarang ini. Apalagi perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan generasi muda.
1: Bagaimana memang di sekarang ini yang kita hadapi adalah judi online dan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu tidak hanya tua yang berdampak dari judi online dan pinjaman online, tapi sekarang bahkan anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang masuk dan terjerumus ke judi online dan pinjaman online ini.
3: Ia berharap peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi sangat penting sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia digital. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak-anak.
1: Harapan saya semoga dengan adanya sosialisasi ini orang tua bisa ada ruang untuk saling sharing, untuk saling memberikan masukan dan arahan bagaimana cara kita untuk mengasuh anak-anak kita agar terhindar dari judi online dan pinjaman online ini.
3: Ia menekankan program pola asuh anak dan remaja di era digital, tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital. Sementara sosialisasi judi online untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya judi online dan risiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, sekaligus membangun kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan sejak dini. Delita Riri melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Layanan tersebut dilakukan dengan metode jemput bola ke lingkungan tempat tinggal warga. Layanan pos bindu tersebut dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat datang langsung ke puskesmas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan, layanan pos bindu rutin dilaksanakan setiap bulan. Masing-masing RT yang ada di Kelurahan Nunukan Timur dijadwalkan mendapat kunjungan pelayanan kesehatan secara bergilir.
5: Kami juga harus keliling nih, ceritanya door to door nih. Jadi teman-teman pemegang program itu biasanya tiap bulan memang ada jadwal turun ke RT-RT gitu Pak, melaksanakan kegiatan pos bindu namanya. Nah disitulah pos bindu nanti yang cari-cari lagi sasaran.
4: Menurutnya, layanan pos bindu juga menjadi solusi terhadap rendahnya kunjungan warga ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
5: Kalau yang untuk yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja Pak, dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini.
4: Ia menambahkan, layanan jemput bola turut diintensifkan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan gratis. Pasalnya, layanan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi hukum. Pendengar, BNN Nunukan mencatat peredaran narkoba di wilayah perbatasan Nunukan disebut mulai menurun seiring berkurangnya temuan barang bukti dalam jumlah skala besar. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
7: Berkurangnya temuan barang bukti secara besar menjadi salah satu indikator yang digunakan BNN dalam mengukur tren peredaran narkoba. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan belum lama ini turut dijadikan tolak ukur keberhasilan penindakan. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
8: Nah, fenomena yang terjadi itu tadi kita bisa mengukur bahwa ternyata sudah mulai Nunukan ini berkurang dari segi pemasukan narkoba di Nunukan.
7: Pemusnahan barang bukti narkoba yang dilaksanakan belum lama ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum. Kegiatan itu mencerminkan hasil nyata kerja keras berbagai jajaran dalam memberantas peredaran narkoba di Nunukan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum disebut menjadi kunci berhasilan penekanan peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Sinergi ini dinilai efektif mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang selama ini memanfaatkan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.
8: Tapi walaupun demikian, dari fenomena yang kita lihat ya kemarin dari pemusnahan barang bukti, itu merupakan keberhasilan. Keberhasilan jajaran aparat penegak hukum.
7: BNN Nunukan menegaskan upaya pemberantasan narkoba akan terus diintensifkan meski tren pasokan mulai menurun. Kewaspadaan tetap dijaga mengingat Nunukan berada di jalur perbatasan yang rawan dimanfaatkan jaringan narkoba internasional.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, Dinas Perhubungan Nunukan memperkuat konstruksi dermaga Sejepun untuk menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi warga. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
7: Pemasangan tiang panjang difungsikan agar konstruksi dermaga tidak bergeser akibat tekanan arus. Kondisi perairan di sekitar Sungai Jepun dikenal kerap mengalami perubahan cuaca yang signifikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Abdul Munir.
10: Pemeliharaan tiang panjang ini adalah antisipasi supaya dermaga tadi tidak lari atau tidak bisa bergerak karena besarnya arus dan sering terjadinya juga kencang cuaca yang ekstrim di daerah-daerah dermaga sehingga diperlukan tiang panjang itu untuk menahan dermaga.
7: Selain pemasangan tiang panjang baru, Dinas Perhubungan Nunukan juga tengah menjalankan program pemeliharaan fasilitas dermaga. Kerusakan yang terjadi di kawasan Sungai Jepun menjadi perhatian serius pihak dinas saat ini. Kerusakan dermaga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran warga yang sangat bergantung pada jalur ini. Perbaikan segera diperlukan mengingat Sungai Jepun merupakan akses utama warga Nunukan menuju Pulau Sebatik.
10: Memang pada saat kondisi sekarang ini juga kita ada pemeliharaan karena banyaknya kerusakan yang terjadi di daerah Sungai Jepun. Insya Allah dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan dermaga itu akan kita perbaiki.
7: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan dermaga Sungai Jepun segera terrealisasi dalam waktu dekat. Upaya ini diharapkan memastikan kelancaran aktivitas transportasi laut warga lintas pulau secara berkelanjutan.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, hanya 40% yang berhasil meloloskan putra-putri terbaiknya menjadi anggota Paskibraka tahun 2026. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
11: Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2026 berlangsung sangat ketat. Dampaknya tidak semua kecamatan berhasil meloloskan wakilnya menjadi anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari hasil seleksi yang telah ditetapkan, hanya 38 peserta yang dinyatakan lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan. Mereka merupakan hasil penjaringan dari perwakilan 21 kecamatan yang mengikuti proses seleksi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan seleksi dibuka bagi seluruh kecamatan. Namun berdasarkan hasil akhir penilaian, sejumlah kecamatan belum berhasil menempatkan perwakilannya dalam formasi Paskibraka tahun ini.
12: Dari Sembako, apalagi Atulai, kemudian dari Lumbis, Hulu, nah itu tidak ada. Kemudian Tulinonsoi mungkin ya tidak ada juga. Data lengkapnya saya kurang tahu, tapi tidak semua kecamatan memang ada. Iya, dari 21 kecamatan, ya 40% adalah yang mengikuti.
11: Menurut Hasan, ketatnya seleksi tidak terlepas dari sistem penilaian yang kini melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam beberapa tahun terakhir, penentuan peserta tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh daerah, melainkan melalui sistem aplikasi yang kemudian diproses dan diperingkat oleh BPIP berdasarkan berbagai indikator penilaian.
12: Sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah seperti itu prosesnya. Cuma ada proses yang dalam 4 tahun terakhir ini berbeda. Jadi kalau dulu prosesnya ditentukan oleh kita, dulu waktu masih di Dinas Pariwisata, itu ditentukan dari hasil latihan-latihan, kemudian yang menentukan adalah daerah kan. Kalau sekarang itu di aplikasi, dari penilaian tim juri itu diserahkan kepada BPIP, dan dari BPIP kemudian meranking nilai itu.
11: Sementara itu jumlah anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan tahun ini juga mengalami pengurangan. Jika sebelumnya formasi Paskibraka mencapai 76 orang yang disesuaikan dengan formasi pasukan 17, 8, dan 45, tahun ini hanya ditetapkan sebanyak 38 orang. Pengurangan jumlah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Bupati Nunukan memberi peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan tindakan anarkis di lapangan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
13: Pernyataan tegas Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri dalam turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Stadion Seibilar. Bupati menegaskan tidak akan segan-segan menghentikan turnamen pada tahun depan jika kompetisi tahun ini dinodai oleh tindakan anarkis atau keributan antar tim maupun supporter. Pernyataan disampaikan karena sepak bola merupakan olahraga yang melibatkan kontak fisik tinggi, sehingga tensi di dalam lapangan sangat rawan memicu emosi yang berlebihan jika tidak dikendalikan dengan baik. Bupati meminta untuk seluruh pihak yang terlibat, baik pemain, pelatih maupun penonton, untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam 27 hari kompetisi berjalan. Keamanan dan kelancaran turnamen harus dijaga bersama demi nama baik sepak bola di wilayah perbatasan ini.
2: Ya, ini sangat tegas. Kenapa? Karena sepak bola ini sangat berkaitan langsung dengan kontak fisik. Kemudian supporter juga saking tingginya euforianya, akhirnya ada hal sepele, tiba-tiba langsung memancing keributan. Nah, apabila ada kejadian yang kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Nunukan ini, ada keributan, saya pastikan tahun depan tidak ada lagi turnamen sepak bola. Karena kita ini mencari bibit-bibit unggul. terus menghidupkan olahraga sepak bola di Kabupaten Nunukan. Kalau ada ribut toh tidak ada gunanya seperti itu.
13: Sementara itu Ketua KUNI Nunukan Muhammad Yasin mendukung penuh arahan Bupati mengenai pentingnya menjaga kondusivitas di dalam stadion. Menurut Yasin, suasana pertandingan yang aman sangat krusial agar fungsi utama turnamen sebagai ruang evaluasi dan pembinaan atlet berjalan maksimal. Bupati Cup ini adalah wadah utama untuk menyaring pemain muda berbakat lokal melalui kompetisi yang sehat dan tertib. KUNI optimis akan lahir bibit-bibit atlet unggul yang siap diproyeksikan untuk memperkuat daerah di ajang regional maupun nasional. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal, dan dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nanukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Bupati Nanukan memberikan peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan tindakan anarkis di lapangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nanukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya, Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Perasaan cinta dan selfie Pro Kaca mengawali jumpa kita di segmen Pro Dandut kali ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu buat teman-teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda yang nan jauh di sana, silakan di 0811531145. Saya ulangi di 0811531145. Saya Rosdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Dan buat rekan-rekan saya yang berada dan tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa di Kabupaten Nunukan ini, apa kabar semuanya sore ini? Silakan berbagai macam lagu dandut yang bisa membawa Anda yang tadinya jenuh, letih, lesu dan loyo, semuanya bisa ikut bergoyang dengan dandut kali ini. Dandut yang kita persiapkan buat Anda semuanya. Langsung saja di 0811531145. Dan satu buah informasi kembali kami hadirkan sambil menunggu Anda mengiringkan lagu-lagu kesayangan Anda buat kesayangan Anda, ibu Anda, orang tua Anda, atau yang masih jomblo. Anda bisa mengeringkan pesan singkat. Jarak sekarang bukan menjadi penghalang. Kecanggihan teknologi, cukup dengan menekan satu jari, Anda bisa bertemu langsung dengan orang yang Anda sukai, orang Anda kasihi, orang Anda cintai, dan yang tidak kalah penting, orang yang paling Anda lindungi. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Mendikdasmen, 43 juta siswa ingin MPG dilanjutkan. Seperti apa informasinya? Mari sama-sama kita simak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan mayoritas penerima manfaat program makan bergizi gratis atau lebih dikenal dengan MBG menginginkan program tersebut terus dilanjutkan. Mukti menyebut hingga 10 Juni 2026 sebanyak 43 juta lebih murid telah menerima manfaat program tersebut. Mukti menjelaskan program MBG memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek pendidikan dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik. Menurut Mukti, MBG juga menjadi bagian daripada implementasi program 7 kebiasaan Indonesia hebat yang digagas pemerintah. Kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ia menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program tersebut juga menjadi bagian daripada upaya memperkuat pendidikan karakter peserta. Pemerintah terus memperluas cakupan penerimaan manfaat MBG di berbagai daerah. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik pendengar, informasi tadi terkait tentang MBG. Selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dari Andi di Sebatik, tolong putarkan lagu Pucuk Cemara. Oke, Pucuk Cemara, kita coba cari lagunya Pucuk Cemara. Kemudian Bung, siapa ini? Oh, Andi di Sebatik. Selanjutnya dari Mbak Tati. Oke, Mbak Tati, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Rusdi. Ya, selamat sore, apa kabarnya? Bang, tolong carikan lagu Sabda Cinta. Ya, ada apa dengan Sabda Cinta? Lagu itu saya persembahkan untuk keluarga saya yang berada di daerah Mambunot. Oke, Pucuk Cemara dan Sabda Cinta kita akan persiapkan. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya di edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan bagi yang hari ini, tepatnya 12 Juni 2026 lagi melaksanakan pernikahan yang baik tersebar di daerah Pulau Nunukan ini, selamat berbahagia, semoga dua hati menjadi satu, tetap utuh, bertahan hingga menua dan bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha dan sampai bisa menggendong cucu ke depan. Langsung saja kita dengarkan Eri Susan, Sabda Cinta, menyusul Rosita, Pucuk Cemara. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, Eri Susan, Sabda Cinta dan Rosita Pucuk Cemara. Silakan di 0811531945 di Prodandut kali ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada apa? Tolong dong lagunya, siap, sudah kita siapkan lagunya Samudra Cinta. Untuk siapa lagunya Samudra Cinta? Khusus istri tersayang yang saat ini ada di Sebuko. Oke, dari Ahmad katanya, yang saat ini mungkin ada di Indonesia ya, lagi ada urusan dan sebagainya. Jadi lagunya Samudra Cinta khusus untuk istri tersayang berada di Sebuko. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Andi Amal di Sebatik. Pesan lagunya Tak Bosan. Oh, okay. Tak Bosan. Lagunya khusus siapa? Untuk diri sendiri katanya. Oh, mungkin lagi bosan, jadi ingin dengar lagunya Tak Bosan. Baik, langsung saja kita dengarkan Samudra Cinta dan Tak Bosan. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:28 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Hari Lingkungan Hidup 2026, Pemerintah dorong Gerakan Nasional Indonesia ASRI. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendorong pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau lebih dikenal dengan ASRI secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah. Hal ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Gerakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, sekaligus mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah nasional. Demikian disampaikan pelaksana tugas PLT Deputi Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun EPSLB3 KLH Lasmi Widayanti. Dalam keterangannya pada hari ini Jumat 12 Juni 2026, ia mengatakan Gerakan Nasional Indonesia ASRI dirancang untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan sampah sejak tidak individu serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI. Lasmi menjelaskan konsep ASRI memiliki 4 fokus utama. Pertama, aman yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Kedua, sehat yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan guna mendukung kesehatan masyarakat. Lalu ketiga, resik yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, indah yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu sasaran utama yang ingin dicapai adalah pengelolaan sampah secara menyeluruh sesuai amanat RPJMN. Ia menambahkan tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan sampah, tetapi juga meliputi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga dampak perubahan iklim. Seluruh isi tersebut menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden. Melalui Gerakan Nasional Indonesia ASRI, pemerintah berharap tercipta budaya baru dalam pengelolaan lingkungan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan. Baik pendengar, itu dia informasi-informasi terkait tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 Gerakan Indonesia Asri. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Teman Jadi Nyaman, kemudian Teman Sejati. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
2: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
3: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
2: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Bolcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu Cici Permida, ternyata berakhir pula jumpa kita di program Pro Dandut kali ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Telah kita ikuti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat sore pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi sore hari ini bersama saya Angel, temani Anda di Nunukan Sore dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda semuanya yang tengah menikmati waktu-waktu di akhir pekan ini ya. Pastinya pekerjaan juga sudah mulai berkurang dan waktunya untuk banyak beristirahat pastinya ya, atau juga menikmati hobi-hobi Anda mulai hari ini, besok, dan hari Minggu nanti. Dan pendengar, nantinya juga jangan lewatkan pada pukul 17 kami juga akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian-sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Ya. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita orang bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amalia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah, dan Samarinda, sore ini sangat cerah sekali, bagaimana di Palangkaraya sana?
1: Samarinda cerah, justru kebalikannya di Palangkaraya, cuacanya adem Vira. Memang tidak hujan, wah, tapi ya cukup berawan.
0: Alhamdulillah, baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Dewi?
1: Iya, sore ini dari Kota Palangkaraya informasinya mengenai pemerintah Kota Palangkaraya yang sedang mengoptimalkan Vira sampah plastik sebagai bahan baku vaping.
0: Baik, silakan Dewi untuk informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Vira dan pendengar ya. Untuk mengurangi volume sampah di tempat pemrosesan akhir, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Lingkungan Hidup berupaya memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya.
3: Upaya dalam mengurangi volume sampah di tempat pemprosesan akhir, Pemko Palangkaraya berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku paving. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan paving blok. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah plastik, sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembangunan di lingkungan perkotaan. Ahmad Jaini mengatakan paving blok berbahan campuran sampah plastik memiliki kualitas yang baik dan telah diuji pada sejumlah lokasi. Menurutnya paving tersebut cocok dipasang di area yang tidak menanggung beban berat seperti taman-taman kota, halaman perkantoran, dan lingkungan kantor pemerintahan.
2: Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya. Kita sudah dicoba di beberapa ruas jalan kan bagus, sampai saat ini kita lihat masih bagus gitu ya, karena kekuatannya luar biasa. Nah kemarin di Tanggiling juga sudah dikirim berapa ribu gitu ya, 4 ribuan sekian pieces paving juga dipasang di daerah perkantoran di Camat Tanggiling sana. Harapan kita nanti di dalam kota juga kita pakai itu gitu ya.
3: Ia menambahkan penggunaan paving berbahan sampah plastik juga telah diterapkan di kawasan perkantoran Kecamatan Rakumpit dan Kelurahan Tangkiling dengan pemasangan lebih dari 4.000 keping paving. Kedepan pemerintah Kota Palangkaraya berharap pemanfaatan paving hasil daur ulang sampah plastik dapat diperluas ke berbagai kawasan dalam kota sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, Teguh Jaya Permana. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk lebih aktif mengelola sampah dari sumbernya. Menurutnya, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara kolektif. Karena itu diperlukan kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah dan pengurangan sejak dari rumah tangga.
4: Masalah sampah ini kan sampah kita tanggung jawab kita Pak, jadi tanggung jawab bersama gitu. Nah tanggung jawab bersama itu kita harapkan masyarakat untuk mengelola sampahnya dengan baik. Nah termasuk upaya-upaya untuk melakukan pengurangan sampah sehingga sampah yang terbuang itu bukan melulu sampah yang langsung dibuang ke TPA, tapi hanya betul-betul residu aja Pak, yang material yang bisa dibernilai jual langsung dijual menggunakan melalui bank sampah yang tersedia di Kota Palangkaraya.
3: Teguh menjelaskan upaya pengurangan sampah dapat dilakukan dengan memanfaatkan material yang masih memiliki nilai ekonomis, termasuk limbah plastik yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan paving. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Vira di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih banyak Dewi atas informasi dari Palangkaraya, dan pendengar kami akan ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Regita Bayu. Halo, selamat sore Bayu.
1: Selamat sore Vira.
0: Apa kabar rekan-rekan di Tarakan dan juga cuaca di Tarakan hari ini Bayu?
1: Alhamdulillah untuk di Tarakan, untuk kru yang bertugas dalam keadaan sehat, dan namun untuk cuaca sedikit gerimis nih Vira untuk sore hari ini.
0: Wah, berarti sangat sendu ya sore ini Bayu.
1: Ya, benar sekali.
0: Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini untuk para pendengar kita Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai minyak kita yang langka. Bulog Tarakan salurkan minyak premium ke pasaran, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kota Tarakan diantisipasi oleh Perumbulok Regional Tarakan dengan mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng kemasan premium. Berikut laporan Setia Widadi.
2: Konsumen juga carinya minyak kita tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya memang stoknya tidak ada di Bulog.
3: Kepala Perumbulok Regional Tarakan Jamasari Afsolin mengungkapkan bahwa stok minyak kita di gudang mereka sempat menipis drastis dan hanya tersisa sekitar 203 kemasan dari puluhan ribu liter pasokan pasca Idul Fitri lalu. Tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok tersebut. Guna mengakomodir kebutuhan warga yang tinggi pasca Lebaran Kurban, Bulog merealisasikan pengiriman satu kontainer minyak goreng premium dari Tangerang.
4: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami akan mendatangkan minyak premium Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter.
3: Meski pasokan minyak premium alternatif dari Bulog mulai masuk ke Tarakan, kondisi di tingkat pedagang pasar tradisional saat ini masih terpantau sulit. Kelangkaan minyak kita yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir memaksa para pedagang beralih sepenuhnya ke minyak non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Hal ini salah satunya dikeluhkan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Gusar Tarakan, yang mengaku omsetnya terganggu akibat hilangnya opsi minyak murah bagi konsumen.
5: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Hingga saat ini, pihak Bulog Tarakan mengkonfirmasi masih terus berkoordinasi dengan Bulog Pusat untuk meminta kepastian jadwal pengiriman dan tambahan kuota minyak kita bersubsidi. Sementara itu, pedagang dan masyarakat sangat berharap pasokan minyak murah tersebut dapat segera kembali normal untuk menjaga daya beli mereka. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Vira, di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Bayu atas informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa di RRI Banjarmasin, saat ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar di sana?
0: Baik, alhamdulillah, dan cuacanya sangat baik sekali, cerah sore ini Mada di Samarinda. Bagaimana di Banjarmasin sana?
1: Oh, enak ya, cerah ya. Kalau Banjarmasin seharian ini agak mendung-mendung ya, bawaannya dingin-dingin sendu, Vira.
0: Wah, mirip nih seperti beberapa teman kita tadi. Ada yang gerimis dan juga ada yang mendung ya, Mada.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin ini terkait dengan Pemprov Kalsel yang berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian, Vira.
0: Baik, Mada, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Pemprov Kalsel berhasil raih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan langsung perwakilan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari kemarin. Rapat turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Andrianto, unsur Perkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah BPK RI, Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
3: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan Ketua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
2: Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan fiskal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
4: Ada penemuan lagi keuangan itu, ada 10 penemuan. Saat ini rekomendasinya ada 25. Tapi ini turun jauh daripada tahun kemarin. Lalu tahun kemarin itu penemuannya ada 19, rekomendasinya ada 45. Penemuan itu dana ada kurang lebih 2.926 sekian. Sedangkan dibayar itu sudah diselesaikan 2.612 sekian. Nah, sisa yang harus diselesaikan dalam 6 bulan nanti, ini untuk keuangan dulu nih, 182 sekian.
2: Sementara itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel. Yang menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.
5: Sanksi akan mengembalikan evaluasi waktu 6 bulan. 2 bulan 60 hari. Alhamdulillah di tahun 2025 disampaikan tadi kami mendapat satu kebanggaan WTP lagi yang ke-13 kali. Itu juga temuan yang sangat minim, Pak. Nah, itu adalah kami sebagai wakil rakyat, sebagai komisi kultur, terima kasih Pak kinerja SKPD yang terkait di bawah kami dan Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan kembali.
2: Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang diperkuat melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalsel. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD, Pemprov Kalsel, PPKRI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Vira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada atas informasinya dari Banjarmasin sore ini. Pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa di Nunukan sore ini ada Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Vira.
0: Gimana nih Nunukan sore ini, apakah mendung juga atau cerah seperti di Samarinda nih?
1: Nunukan sore hari ini cerah nih, walaupun kalau pagi hingga siang tadi agak-agak mendung ya, ternyata sorenya langsung cerah.
0: Alhamdulillah. Baik, ada informasi apa untuk para pendengar kita dari Nunukan sore ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan, jamin layanan dokter terbang tetap beroperasi di tengah efisiensi.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan layanan kesehatan dokter terbang dan terapung tetap berjalan untuk melayani masyarakat di wilayah terpencil. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program dokter terbang terapung di tengah efisiensi anggaran, karena dinilai sangat penting dalam menjangkau warga yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas. Menurutnya, layanan dokter terbang dan terapung diprioritaskan bagi wilayah yang tidak memiliki akses darat menuju rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan. Melalui program jemput bola ini, pemerintah menghadirkan dokter spesialis langsung ke lokasi pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3: Dokter terbang terapung masih ada untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau tidak salah, seharusnya 4 kali, cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utamakan di wilayah sangat terpencil.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
3: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana sulit, terus paskesnya juga terbatas. Bahkan mereka itu menyisihkan waktunya untuk pelayanan itu, betul mereka periksa, karena ada mungkin jarang-jarang ya.
2: Selain didanai melalui APBD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jemput bola di wilayah 3T. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Vira, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel atas informasi dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, sore ini kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Sebanyak 359 jemaah haji asal Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci pada Kamis kemarin dalam keadaan sehat dan lengkap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Samarinda, Randy.
1: Sebanyak 359 jemaah haji Kabupaten Paser telah kembali dari Tanah Suci setelah melaksanakan ibadah haji dan tiba ke tanah air pada Kamis 11 Juni 2026 di Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot. Sebanyak 9 rombongan bus jemaah haji ini pun disambut antusiasme ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Agung untuk menjemput keluarganya. Kepulangan jumlah tersebut terkonfirmasi seperti jumlah pada keberangkatan sehingga kloter ini lengkap tanpa ada yang tertinggal. Petugas haji daerah dari Paser, Rusmadi, membenarkan bahwa mereka pulang dengan lengkap dan sehat menggunakan bus terkecuali 2 orang jemaah yang lanjut usia pulangnya menggunakan ambulans.
2: Alhamdulillah jemaah Paser khususnya tapi yang lansia. Tadi kita bawa 2 orang pakai ambulan, satu kita turunkan di Kuaro, satunya di Batu Kacang. Jadi jemput keluarganya di terminal Kuaro.
3: Itu kenapa ya, Pak?
2: Karena memang sudah tua, lansia. Kemudian kecapean di pesawat 11 jam, ditambah tidak tidur mungkin, kemudian ada penyakit bawaan.
4: Kamu dalam keadaan sehat? Dalam keadaan sehat semua ini atau?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, kecuali yang lansia sakit memang sudah tua.
1: Rombongan kloter ketiga ini dari Tanah Suci tiba di embarkasi debarkasi Haji Balikpapan pada 10 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam. Kemudian dari Balikpapan bersiap pulang pada 11 Juni pukul 09.00 WITA pagi dan tiba di Tanah Paser pada pukul 16.00 WITA sore. Disebutkan Rusmadi, secara keseluruhan kepulangan jemaah haji Bumi Daya Taka berjalan lancar tanpa kendala yang serius. Selain itu, untuk 2 kloter jemaah haji Paser lainnya akan menyusul sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Randy tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantara ya hari ini Jumat 12 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Nunukan Sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Religi Sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran, sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nazir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga

Sudah mendengar, saatnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah 100 ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

0: dakwah tam.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru. Dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan sampai Sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang, bentuk ukiran dan lain sebagainya itu kan. Itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sedang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami, tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli

Mendengar kembali lagi, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini ya. Dan temani Anda semuanya yang mungkin juga ada yang baru bergabung atau sudah dari tadi. Semoga saja kegiatan malam hari ini juga bisa berjalan lancar. Kita berharap cuacanya tetap cerah sehingga yang mau punya kegiatan malam ini, mau berjualan atau sekedar jalan-jalan dan juga bekerja, semuanya akan nyaman. Dan pendengar, kembali lagi beragam informasi juga hadir untuk Anda kali ini terkait dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan memasang tiang panjang untuk menahan dermaga dari ancaman arus kuat. Nah, langkah ini diambil menyusul seringnya cuaca ekstrim yang melanda kawasan pelabuhan Sungai Jepun. Pemasangan tiang panjang ini difungsikan agar konstruksi dermaga tidak bergeser akibat tekanan arus. Kondisi perairan di sekitar Sungai Jepun dikenal kerap mengalami perubahan cuaca yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Abdul Munir. Dan selain pemasangan tiang panjang baru, pendengar, di Sub Nunukan juga tengah menjalankan program pemeliharaan fasilitas dermaga. Kerusakan yang terjadi di kawasan Sungai Jepun menjadi perhatian serius pihak dinas saat ini. Kerusakan dermaga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran warga yang sangat bergantung pada jalur ini. Perbaikan segera diperlukan mengingat Sungai Jepun merupakan akses utama warga Nunukan menuju Pulau Sebatik. Dan di Sub Nunukan juga menargetkan perbaikan dermaga Sungai Jepun segera terrealisasi dalam waktu dekat. Dan upaya ini diharapkan memastikan kelancaran aktivitas transportasi laut warga lintas pulau secara berkelanjutan.

0: menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku, namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Pro 1 Nunukan.
2: Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya enggak terima uang ya, ini enggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu?
8: Kan siapa?
7: Ibu dari orang BTK nih, Bu.
8: Yang terima uang siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya mendengar Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatud Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa bu atau bagaimana?
18: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
17: Bukan baru sampai sana.
18: Bukan. Sudah mau dikasih ke wudhu.
17: Sudah mau. Di tempat ini sakit.
18: Dari Bersen nggak sakit sih. Cuma di sana masuk 5 hari aja batuknya. Lima hari nggak mau makan, terus dua hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru ku simpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Keluarga sudah bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Kuat di Armusna cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Buat melempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid gak lancar?
21: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa. Insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Dimana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama utama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia-Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Malam. Kali ini kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran kami. Akan kami awali untuk Anda dalam Mimbar Agama Malam edisi hari ini.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan Mimbar Agama Islam dengan sebuah judul Hisab Amalmu Sebelum Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan langsung bersama Ustadz Zaim Fatoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali program kita dalam Mimbar Agama Islam yang disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Nunukan. Semoga selama ini apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita yang akan bermanfaat ketika kita berada di Yaumul Qiyamah. Pendengar rahimakumullah, kita juga patut bersyukur dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu dilimpahkan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau telah berjuang untuk membela kita di hadapan Allah, mendoakan kita kepada Allah, maka patutlah kalau kita bersolawat kepadanya. Pendengar rahimakumullah, malam ini kita berada pada ujung bulan Dzulhijjah. Malam ini kita berada pada tanggal 27 Dzulhijjah. Jadi tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Insyaallah tahun baru Hijriah itu tepat pada tanggal 17 Juni 2026. Artinya 4 hari lagi kita memasuki awal bulan Muharram 1448 Hijriah. Ini sebuah momentum yang harus kita syukuri dan kita isi dengan baik. Di awal tahun baru Hijriah, hendaknya kita melakukan muhasabah atau evaluasi diri terhadap amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang tahun lalu. Melalui muhasabah ini kita berharap semoga kebaikan kita semakin meningkat, ibadah kita semakin bertambah, dan rezeki kita semakin berlimpah berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, seseorang, setiap orang, ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya lighadin, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallah khabir bima ta'amalun, sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha mengetahui terhadap apa yang kamu bekerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Pendengar rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat ini diulang sebanyak dua kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dalam muhasabah itu pasti ada kurang lebihnya. Dan jika terjadi kesalahan, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka kita perlu bertobat. Setelah bertobat melalui muhasabah itu, maka kita harus mewaspadai terhadap perilaku yang menyimpang dari perilaku maksiat yang pernah kita lakukan. Sehingga maknanya itu agar kita menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu. Maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Pasalnya, masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupannya yang abadi di akhirat. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik yang bersifat harian, pekanan, bulanan, maupun tahunan. Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kamu dihisab. Qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. Dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti. Al-ardil akbar. Lalu watazinu, dan bersiap-siaplah lil ardil akbar, menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Pesan Umar bin Khattab itu sangat menghunjam, sangat menggelitik, sangat inspiratif dan motivatif. Karena itu maka kita perlu mencatat baik-baik di dalam diri kita terhadap nasihat dan pesan Umar bin Khattab itu. Ada tiga pesannya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum dihisab. Wazinuha qabla an tuzan. Dan timbanglah sebelum ditimbang. Watazinu lil ardil akbar. Dan bersiap-siaplah menghadapi hari yang paling besar. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Beliau menyampaikan, dan ini sangat penting, mankana yaumuhu khairan, siapa yang hari ini lebih baik min amsi, dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka orang ini beruntung. Wa mankana yaumuhu, dan barang siapa yang hari ini misla amsi, seperti kemarin, seperti hari kemarin, fahuwa marbun, maka dia orang yang merugi. Orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarron, tapi siapa yang hari ini lebih jelek min amsi, dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia celaka. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini mengajak kita untuk selalu mengevaluasi diri, meningkatkan amalan demi amalan dari hari ke hari. Berarti Islam itu mengajarkan progresif, progresivitas dan aktivitas, selalu harus melonjak. Hari ini tidak boleh lebih jelek dari hari kemarin, tapi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada yang kemarin. Hadis ini sekaligus meruntuhkan asumsi sebagian orang yang menganggap Islam mengajak umatnya mundur ke belakang, menentang kemajuan, dan identik dengan keterbelakangan. Hadis ini sekaligus membuktikan Islam sangat menganjurkan kemajuan dan perbaikan diri, serta membenci jiwa yang lemah, tidak progresif dan pasif. Jadi yang lemah, tidak progresif dan pasif. Ada dua hal yang penting yang seyogyanya kita lakukan di awal tahun baru Hijriah ini. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan Islam. Ya, ini penting. Pergantian tahun adalah momentum yang tepat bagi kita untuk mengukur dan introspeksi, mengintrospeksi diri seputar kualitas keimanan dan keislaman yang kita miliki. Tanpa adanya kemauan untuk muhasabah dan evaluasi diri, niscaya kehidupan seorang muslim itu akan mengalami stagnasi dan sulit menggapai kemajuan. Nah, berkaitan dengan amal soleh, ada pertanyaan yang menggelitik yang harus kita renungkan. Pernahkah kita terbayang dalam benak pikiran kita tentang keimanan serta keislaman yang kita miliki saat ini? Pertanyaan seperti ini lazimnya selalu bergejolak dalam diri seorang muslim supaya mampu tampil menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar rahimakumullah, banyak orang yang merasa cukup dan merasa puas terhadap amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hayat, atau faktor lingkungan yang sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga timbul rasa malas dan enggan melakukan evaluasi atas keimanan, ya, atas keimanan dan keislaman yang bersemayam dalam hati sanubari. Kita telah memahami bersama, iman itu selalu mengalami pasang surut. Iman bertambah manakala seorang muslim melakukan amal ketaatan dan akan berpuang tatkala ia terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memotivasi dan menyugesti umatnya agar senantiasa memperbaharui keimanan dengan cara menjalankan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fa huwa rabih." Siapa yang lebih baik hari ini dibanding hari kemarin, maka itulah orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu mithla amsi fa huwa maghbun." Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia itu merugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un." Dan siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia itu orang yang tercela. Hadis ini akan menjadi cambuk bagi seorang muslim untuk senantiasa giat dalam beramal dan berupaya meningkatkannya setiap saat, sehingga mampu menembus tingkatan yang ideal. Karena itu tidaklah mengherankan jika dalam salah satu ayat Allah memerintahkan orang-orang beriman agar kembali beriman. Orang beriman diperintahkan untuk beriman. Perintah ini menunjukkan keimanan yang dimiliki orang-orang beriman masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga harus senantiasa dibenahi dan ditingkatkan lagi agar lebih baik dari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah wa rasuli. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah. Ini perintahnya kepada orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah tampil menjadi muslim terbaik. Pergantian tahun harus memiliki tren positif bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana seorang muslim mampu tampil ke depan menjadi sosok individu yang lurus, bijaksana, santun, dan mampu menjadi teladan serta panutan bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" "Baik Rasulullah, siapa manusia yang paling baik?" Qala, lalu Rasulullah menjawab, "Man tola umuruhu," orang yang panjang umurnya, "wa hasuna amaluhu," dan baik amalnya. Qila, lalu dia ditanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayun nasi syarun?" "Wahai Rasulullah, lalu siapa manusia yang paling buruk?" Orang yang paling buruk. Lalu beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi manusia terbaik sebagai tegaskan hadis ini bukanlah mereka yang memiliki harta berlimpah, bukan orang yang punya rumah megah, bukan orang yang memiliki jabatan dan pangkat yang hebat, yang tinggi, bukan. Namun manusia terbaik adalah mereka yang mampu memanfaatkan hari-harinya untuk melakukan amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, disebutkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ayul muslimina khairat?" Siapakah muslim yang terbaik itu? Jawab Rasulullah, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu orang muslim yang terbaik itu adalah siapa saja kaum muslimin lain yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi tidak merasa terganggu. Jadi hadis ini Rasulullah memerintahkan, memerintahkan kita agar menjaga lisan, mampu menahan diri dari perbuatan kita sehingga tidak menyakiti orang lain. Ini penting, tidak mendolimi orang lain, tidak menganiaya, menganiaya makhluk ciptaannya. Inilah profil individu yang mampu menciptakan ketenangan, kedamaian, dapat melestarikan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta menjaganya dari kerusakan. Rasulullah SAW mengibaratkan kehidupan seorang muslim itu bak lebah yang hanya menghisap saripati bunga yang cantik dan harum semerbak hingga hanya menghasilkan sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi manusia, yaitu madu. Maka makna implisitnya, seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun harus memberi manfaat bagi yang lainnya, tidak menjadi

menyambut tahun baru Hijriah. Semoga hari-hari ke depan kita semakin baik dari sisi kehidupan dunia maupun dari sisi kehidupan akhirat. Selamat dan semoga kita selalu diliputi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aku lupa lihat awak tahu firu. Indah warga firu wahim. Wahyu dakwaan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat

0: Nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar, masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Dan kembali untuk Anda, kami ajak untuk mengikuti rekaman drama radio ya. Akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul Pohon Kutebang, Harapan Kutumbang, produksi RRI Denpasar.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh, loh Rai?
1: Tiang beli raga.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh Rai, Paman.
2: Loh Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Puturake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Rake!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman. Tolong Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, dia takut, paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
4: Kalau
6: tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: mentuk dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: ini kesempatan. Sainganku, Putu Rakel, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli? Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Tanpa terasa, satu bulan sudah aku gak melihat Dorai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh, Dorai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Lohrai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Lorai? Gak mungkin Lorai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Lorai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-endap mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
0: Lorai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
5: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Le Raka, kau dijebak. Jangan pisahkan tiang dengan Le Raka. Jangan.
6: Lohrai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pak, parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, bu, bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana, sana, sana. Ribet betul, Pak. Minggir, minggir sana, minggir, minggir, minggir. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, Ibu ini susahnya dikasih tahu, sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa Masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya Ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

0: Kembali selamat malam untuk Anda pendengar, bersama kami tim Tunukan malam ini di program Ngobras, informasi seputar komunitas kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 malam hari nanti. Komunitas pertama kami hadirkan adalah komunitas sepatu roda atau Sunset Roller Date. Selain sepeda, salah satu olahraga yang cukup digemari saat ini adalah sepatu roda. Buat Anda yang suka sama sepatu roda ya, bisa juga nih untuk barangkali bisa menjadi referensi atau join langsung bersama komunitas Sunset Roller Date yang suka ngumpul-ngumpul bersama ya. Mereka selalunya ngumpul di Gelora Bung Karno, tepatnya di Jakarta Pusat. Dan juga komunitas yang satu ini tidak hanya kumpul bersama ya, namun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Pastinya tetap ada yang namanya kegiatan sepatu roda bersama hadir untuk Anda. Nah, nanti next kita akan hadirkan lagi informasi menarik lainnya untuk Anda pendengar di malam hari ini di program Ngobras, informasi seputar komunitas.
1: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
2: Wah, hebatnya anak mama.
1: Ya, Mak.
2: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
1: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
2: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas, dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
3: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Dan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara

seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas di program Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 23 malam hari nanti. Silakan, kami juga ajak Anda untuk bergabung di on air ya. Yang mau telepon juga boleh, kami buka di 0811-5311945. Kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga nanti akan ada lagu mancanegara kita random sesuai juga untuk yang mau bergabung. Boleh nanti kita hadirkan lagu yang sudah di-list oleh music director kami.
1: 96,3

0: aku buang sampah di depan rumahku tuh. Coba kau lihat halamanku, penuh sampah, pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, bah.
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar tidak berhambur.
1: Iyalah, bah.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini

0: plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak Keseluruhan Kalimantan.

0: diperlukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Ruang Rindu. Informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Barangkali juga malam hari ini ada yang kebetulan lagi ngopi ya, sambil dengarkan lagu-lagu nostalgia bersama kami. Kita ngulik kembali nih untuk kenangan manisnya bersama pasangan yang barangkali saat ini sudah menjadi mantan pacar begitu, sudah menjadi pasangan hidup saat ini. Dan pastinya ya, hal-hal manis yang pernah dilakukan, dilewati bersama, juga sampai dengan saat ini menjadi nostalgia bersama. Waduh, selamat malam nih untuk semuanya yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, yang juga sedari tadi sudah bergabung bersama kami update informasi juga. Dan silahkan ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan terkait seperti apa saat ini situasi kondisi atau juga informasi lainnya, Anda dapat bergabung bersama kami untuk mengirimkan di SMS dan WhatsApp. Kemudian yang ingin gabung di telepon, kita ketemunya di udara, boleh ya, boleh sekali, langsung di 0811531145. Ngomong-ngomong soal kopi, waduh ini nih nikmat ya, pastinya juga banyak manfaatnya. Di antaranya adalah dapat meningkatkan fokus dan energi, di mana kafeinnya bertindak sebagai stimulan sistem saraf pusat yang membantu melawan rasa kantuk, meningkatkan kewaspadaan, dan juga memperbaiki suasana hati.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Baik, Anda masih bergabung bersama kami pendengar untuk di program Ruang Rindu malam hari ini ya, masih ditemani bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas hingga pukul 24 malam hari nanti. Kami kembali ajak Anda bergabung di program Nunukan malam ini. Ragam informasi akan kami hadirkan seputar tradisi dan juga kesenian tradisional, dan pastinya dengan lagu-lagu daerah hingga pukul 23 malam hari nanti. Boleh silakan untuk Anda juga, kami kembali mengajak Anda untuk bergabung untuk di setiap program yang kami hadirkan. Silakan di 0811-5311-945 bila mana untuk Anda ingin bergabung ya, untuk barangkali ada informasi yang ingin Anda sampaikan, kabarkan, atau juga nih ya, untuk Anda yang tahu ada informasi seputar tradisi budaya ya unik begitu yang sampai dengan saat ini masih Anda jalankan, masih terus dilestarikan, boleh informasinya Anda kabarkan kepada kami sekali lagi di 0811 5311 945.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, anti-inflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Baik, sebuah lagu daerah kami hadirkan untuk Anda dari miliknya Abdullah Aziz ya, dengan Jalanu Rinake. Untuk malam hari ini, kembali selamat malam yang barusan saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah miss call nih di 0811-5311-945. Boleh ya untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di via telepon, kami buka di on air di malam hari ini, silahkan. Dan pendengar, informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional kami hadirkan. Kali ini ada tradisi ngaben, pendengar. Nah, tradisi ngaben ini dari Bali yang merupakan upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk menyucikan roh leluhur dan mengantarkannya kembali ke tempat peristirahatan terakhir. Hadir informasi berikut dan juga dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Baik, kembali kita dengarkan bersama dari miliknya Rosie Soekardi dengan Jerawat.

Pantai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

0: Tradisi khas dari sana adalah karapan sapi. Ini merupakan pacuan atau balapan sapi tradisional di mana sepasang sapi berlari kencang menarik kereta kayu dan sangat populer serta meriah pastinya. Hadir informasi berikut untuk Anda yang juga kami hadirkan untuk malam hari ini sekaligus menjadi informasi terakhir kami ya untuk di program musik dan informasi seputar tradisi dan budaya.
1: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di program musik dan informasi untuk malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda kami tutup dengan sebuah renungan, manusia berhati indah.

Bila malam tiba, kulihat kerlip bintang di langit nan jauh di atas sana, dan nyanyian-nyanyian malam yang bersenandung. Sungguh, tak bisa kupungkiri keindahannya yang sangat menarik hati. Dari fajar yang terbit terang benderang, hingga ke malam yang gelap gulita. Dari langit yang cerah, hingga awan yang berarak lembut dari waktu ke waktu. Roda kehidupan yang sarat di antara tawa dan air mata. Seketika ku ingat seseorang pernah berucap, hari yang indah adalah hari di mana kita mampu menguasai dunia, dan dunia tidak mampu menguasai kita. Ia adalah hari di mana kita dapat mengendalikan syahwat dan kesenangan, serta kita tidak pernah tunduk kepadanya.

hatiku. Bahkan tidak seorang pun yang tahu amal apa yang kuperbuat. Hari di mana aku harus memilih antara kantongku yang penuh dengan lembaran uang, tetapi hati nuraniku kosong dari kemuliaan dan kehormatan. Lalu kuputuskan untuk bertangan kosong daripada hati nuraniku menjadi hampa. Itulah hari yang ini.

matahari, nikmatilah kehangatan dan cahayanya. Sebelum menyesali gelapnya malam, bayangkanlah ketenangan serta kandungannya. Berbahagialah dengan apa yang terjadi dalam hidup. Ikhlas serta ridholah dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup. Nikmat Tuhan mana lagi yang dapat kita ingkari? Segala puji bagi Tuhan, terbatas oleh kata jika dibandingkan banyaknya syukur yang harus kuucapkan pada Tuhan atas segala keindahan alam semesta ini. Terima kasih.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 12 Juni 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini juga di studio kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Suprayitno SHLC yang pagi hari ini akan berikan pencerahan kepada kita, yaitu dengan topik Meski Dosamu Setinggi Langit. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, walaupun lagi gerimis-gerimis, tapi Pak Ustadz tetap bersedia hadir untuk kita pagi hari ini. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, silakan untuk memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil'alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu amat sangat banyaknya, dan kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka tidak ada yang diminta dari begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, kecuali kita hanya diminta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur, yang manfaat dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kembali kepada kita di dunia dan insyaallah juga di akhirat kelak. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang tetap istiqamah hingga ketaatan, hingga kematian datang kepada mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap pekannya, dalam setiap khutbah-khutbah Jumat, kita selalu mendengarkan nasihat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diulang-ulang. Maka nasihat takwa ini hendaknya kita benar-benar masukkan ke dalam hati kita, karena hakikat takwa itu diinginkanlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya tampak dalam lisan-lisan kita, akan tetapi takwa yang benar-benar hidup dalam hati dan nanti mewarnai hari-hari kita di sepanjang hidup kita. Takwa yang membuat kita takut untuk melaksanakan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga tidak menjadikan kita orang-orang yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita malu ketika bermaksiat, namun tidak pernah lelah untuk kita kembali pulang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di antara begitu banyak hadis, ada satu hadis yang sangat agung yang membuka pintu harapan bagi hati-hati kita yang letih karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bna Adam, lau balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bna Adam, innaka lau ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfirah. Yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang artinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas apa yang ada padamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau datang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Pendengaran bahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa mendapatkan ternyata betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembut panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam hadis qudsi ini dengan panggilan wahai anak Adam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua yang sering lemah, sering lalai, sering kalah oleh hawa nafsu kita, sering menyesal setelah berbuat salah. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita wahai pendosa, pergilah. Tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan wahai anak Adam, datanglah, berdoalah, berharaplah, beristighfarlah, bertauhidlah. Akan tetapi ada yang harus menjadi perhatian kita para pendengar melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan dijadikan sebagai jalan atau uzur atau bahkan izin untuk kita menjadi orang-orang yang meremehkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan pintu untuk kita berkata tidak mengapa bermaksiat, nanti juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya. Tidak seperti itu juga. Sama sekali bukan, ya. Hati yang benar justru semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lalu menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai alasan untuk terus bermaksiat, akan tetapi menjadikannya sebagai jalan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan kepada kita semua tiga sebab besar turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab yang pertama yaitu doa. Doa yang disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagaimana dalam potongan hadisnya tadi, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu. Ya, jadi pada potongan hadis ini secara tegas Allah kabarkan pada kita, selama engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku. Jadi doa yang disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Doa itu bukan sekedar ucapan. Doa adalah pengakuan bahwa kita itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat. Doa adalah tanda bahwa kita itu masih punya hubungan dengan pencipta kita. Orang yang berhenti berdoa seringkali bukan karena dosanya terlalu besar, bukan karena dosanya terlalu banyak, akan tetapi karena harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mulai padam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian, Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku. Allah yang memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi tersebut, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jangan sampai kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berkata dosaku terlalu banyak, Allah sudah tidak akan mungkin mengampuniku. Ya. Siapa kita sehingga membatasi rahmat Allah? Dosa kita memang begitu amat sangat besar, dosa kita begitu amat sangat banyak, akan tetapi ampunan Allah SWT jauh lebih besar. Ampunan Allah SWT itu jauh lebih luas. Kesalahan kita memang banyak, akan tetapi rahmat Allah SWT itu tidak akan pernah ada habis-habisnya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan lewat mata, berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan-lisan kita, kata-kata yang nanti melukai perasaan orang lain, berapa banyak waktu yang habis dalam kelalaian. Ya. Kalau kita perhatikan ini, di zaman ini dosa itu bisa masuk kepada kita melalui layar-layar kecil yang ada di tangan-tangan kita, HP-HP kita. Ada ghibah, fitnah, komentar-komentar kasar, tontonan haram, riya, ya, flexing, iri hati, membuka aib orang lain. Semua itu bisa terjadi dalam hitungan-hitungan detik saja. Akan tetapi dalam detik yang sama pula, seorang hamba itu bisa menundukkan kepala dan berkata, ya Allah ampuni aku. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah SWT, yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah SWT disertai dengan harapan agar Allah SWT mengampuni kita. Karena Allah SWT yang menyebut dalam hadis Qudsi tadi, ketika engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dirimu. Yang kedua, dalam hadis tadi yang tersebutkan di awal, yang menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah SWT itu adalah istighfar. Istighfar yang jujur. Sebagaimana potongan hadisnya tadi, lau balagat dzunubuka 'anana samai tsumma astaghfartani ghafartu laka. Seandainya dosamu itu mencapai langit yang tinggi, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka niscaya aku akan mengampunimu. Nah, istighfar bukan hanya sekedar ucapan astaghfirullah yang kita ucapkan di lisan-lisan kita, sementara hati kita masih mencintai dosa, tubuh kita masih mengerjakannya, bahkan mengejar dosa tersebut, dan rencana masih disusun terus-menerus untuk mengulangi dosa tersebut. Tidak seperti itu. Istighfar yang benar adalah istighfar yang disertai dengan penyesalan, berhenti dari maksiat, bertekad untuk tidak kembali melaksanakan maksiat tersebut. Dan bila dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan itu berkaitan dengan hal hak-haknya manusia, maka hak itu dikembalikan atau dimohonkan kehalalannya, dimohonkan maafnya dari orang yang kita ambil haknya. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kita, ya, kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa-dosa Allah ampuni. Sesungguhnya Allah SWT yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita perhatikan, kita renungkan pesan Allah dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53 ini. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang suci, tidak, Allah tidak mengatakan begitu. Tapi Allah SWT memanggil wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Seakan-akan ayat ini turun untuk orang yang merasa dirinya sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang menangis diam-diam karena masa lalunya, untuk orang-orang yang malu untuk mengangkat tangan karena merasa kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, jangan putus asa. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah merasa diri kita banyak melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara istighfar yang paling agung, yang paling mulia adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar atau penghulunya atau rajanya istighfar. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa ini dibaca Sayyidul Istighfar ini dalam zikir pagi kita dan juga zikir petang kita, zikir sore hari kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, engkau tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirimu. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala ahdik, dan aku berada di atas perjanjian. Wa 'ahdika, dan juga di atas janjimu. Mastata'tu, sebatas kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta ampun kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Kita baca doa, kita baca Sayyidul Istighfar ini, yang dengannya kita berharap dengan istighfar-istighfar yang kita senantiasa ucapkan menjadi penyebab Allah SWT mengampuni kita, bahkan menjadi penyebab kita mendapatkan begitu banyak keutamaan dari istighfar yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu yang paling utama yang kita harapkan dari istighfar kita, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengampuni kita dari segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Poin yang ketiga yang menjadi penyebab dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi, menjadi penyebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah tauhid. Adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebab terbesar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam potongan hadis tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Jika saja, potongan sebelumnya, jika saja dosa-dosamu sudah sepenuh bumi, akan tetapi engkau datang menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Allah yang tegaskan seperti itu, dosamu yang begitu banyak lalu datang ya tanpa dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Nah, tauhid adalah fondasi dalam beragama. Tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan takut ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan dan keselamatan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya, apalagi kepada ya penghuni-penghuni kuburan yang mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongannya kepada kita. Kita tidak menggantungkan nasib-nasib kita kepada benda-benda, jimat-jimat yang digantung-gantungkan. Kita tidak meyakini ada makhluk yang mampu untuk memberi manfaat dan memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tegaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan itu bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka jaga tauhid kita. Ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Jangan ajarkan mereka hanya untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia, akan tetapi ajarkan juga kepada mereka untuk mengenal Tuhannya, mengenal Rabbnya. Jangan hanya takut anak kita menjadi miskin harta, tapi takut jika hati anak-anak kita itu miskin dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa sebesar bumi, sepenuh bumi masih berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang yang bertauhid. Akan tetapi kesyirikan adalah kezaliman terbesar yang bisa merusak pondasi ibadah seseorang. Jadi pendengar mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kita sebutkan tadi mengajarkan kepada kita tiga jalan besar menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan, memperbanyak istighfar dengan taubat yang jujur, dan menjaga tauhid sampai akhir hayat kita. Maka mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan besok, bukan nanti ketika kita sudah tua, bukan setelah semua urusan dunia kita selesai. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan mengetuk pintu-pintu kita lalu menjemput kita untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak akan pernah menunggu kita selesai dari urusan dunia kita. Malaikat tidak akan pernah menunggu apakah kita ini masih muda, nanti tunggu tua baru dijemput, tidak. Kematian adalah hal yang tidak kita ketahui kapan datangnya kepada kita, dan kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut. Jangan kita menunggu hati-hati kita menjadi sempurna baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kita berharap dengan taubat kita, hati kita akan diperbaiki. Pendengar yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kami ingin tekankan dari hadis tadi, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa. Walaupun kita tahu betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah SWT, tapi jangan sampai kita meremehkan dosa. Dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita kerjakan itu bisa membahayakan hati-hati kita. Akan tetapi jangan pula kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab putus asa dari rahmat Allah itu adalah perangkap syaitan. Syaitan itu ingin kita jatuh terus dalam dosa. Lalu setelah jatuh kita ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, syaitan membisikkan, sudah, engkau tidak layak kembali kepada Allah. Sudah, engkau sudah kotor, engkau sudah banyak dosa, tidak bisa kembali lagi kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Nah, di antara tauhid yang hidup adalah hati yang mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia tergelincir, ia tidak membela dosa. Ketika salah, tidak sibuk untuk mencari-cari alasan. Tapi ia menangis, ia menyesal, ia memperbaiki diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah mengingatkan kita dalam sabda beliau, kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya setiap anak Adam itu, mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan perbuatan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik dari orang yang banyak melakukan kesalahan itu adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan jadikan masa lalu kita dengan perbuatan dosa yang kita kerjakan, kesalahan yang kita kerjakan, menjadi penyebab kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran, sebagai guru terbaik kita. Jangan jadikan dosa sebagai alasan untuk semakin menjauh dari masjid, Jangan jadikan alasan dosa menjadi penyebab kita menjauh dari Al-Quran. Jangan jadikan alasan untuk menjauh kita dari orang-orang soleh. Justru ketika kita banyak berdosa, kita lebih membutuhkan masjid. Kita lebih banyak membutuhkan Al-Quran. Kita lebih banyak membutuhkan sujud. Kita lebih banyak membutuhkan istighfar. Doa-doa yang tulus. Dan kita lebih butuh berteman dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini menyadarkan kita untuk kita senantiasa mau menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah dan sadar bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu amat sangat luasnya. Maka mari kita kembali kepada Allah, evaluasi diri-diri kita dari setiap apa yang sudah kita kerjakan. Jika masih ada kesalahan-kesalahan kita, segera bertobat kembali kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita, karena tobat kita masih akan diterima Allah SWT selama nafas kita belum sampai di tenggorokan kita. Adapun ketika sudah sampai nafas kita di tenggorokan, sudah tidak ada lagi tobat kita kepada Allah yang akan diterima. Maka sebelum datang waktu itu, segera kembali kepada Allah. Jangan menunda-nunda taubat kita sampai usia tua, karena kita tidak akan pernah bisa, ya, belum tentu kita bisa sampai usia tua. Orang-orang yang tua, mereka dulu pernah muda, tapi orang muda belum tentu bisa sampai ke usia tua tersebut. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat kita kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa mengampuni kita dan memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ketika terjatuh pada kesalahan pun kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat dengan taubat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin sempat kami sampaikan.

Jadi jangan fokus pada tingginya dosa, tapi fokuslah pada luasnya samudra maafnya. Awali langkah hari ini pendengar dengan bismillah dan istighfar. Kami akhiri dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi, dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Bagaimana memang di sekarang ini yang kita hadapi adalah judi online dan pinjaman online yang ilegal.

0: Sari berita, maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal dan dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Bupati Nunukan memberi peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan juga tindakan anarkis di lapangan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Kita awali informasi ini terkait dengan maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal dan juga dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan juga remaja di era digital. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah bekerja sama menggelar kegiatan pola asuh anak dan remaja di era digital dan sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online teratasi atau Jupiter. Ketua PKK Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan bagaimana memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pola asuh anak dan remaja khususnya di era digital sekarang ini. Apalagi perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan generasi muda.
2: Bagaimana memang di sekarang ini yang kita hadapi adalah judi online dan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu tidak hanya tua yang berdampak dari judi online dan pinjaman online, tapi sekarang bahkan anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang masuk dan terjerumus ke judi online dan pinjaman online ini.
1: Ia berharap peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi sangat penting sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia digital. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak-anak.
2: Harapan saya semoga dengan adanya sosialisasi ini orang tua bisa ada ruang untuk saling sharing, untuk saling memberikan masukan dan arahan bagaimana cara kita untuk mengasuh anak-anak kita agar terhindar dari judi online dan pinjaman online.
1: Ia menekankan program pola asuh anak dan remaja di era digital, tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital. Sementara sosialisasi judi online untuk memberikan pemahaman yang benar tentang bahaya judi online dan risiko pinjaman online yang tidak bertanggung jawab, sekaligus membangun kesadaran bersama untuk melakukan pencegahan sejak dini. Delita Reri melaporkan.
0: Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Layanan tersebut dilakukan dengan metode jemput bola ke lingkungan tempat tinggal warga. Layanan pos bindu tersebut dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat datang langsung ke puskesmas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan, layanan pos bindu rutin dilaksanakan setiap bulan. Masing-masing RT yang ada di Kelurahan Nunukan Timur dijadwalkan mendapat kunjungan pelayanan kesehatan secara bergilir.
4: Kami juga harus keliling nih, ceritanya door to door nih. Jadi teman-teman apa pemegang program itu biasanya tiap bulan memang ada jadwal turun ke RT-RT gitu Pak, melaksanakan kegiatan posbindu namanya. Nah disitulah posbindu nanti yang cari-cari lagi sasaran.
3: Menurutnya, layanan posbindu juga menjadi solusi terhadap rendahnya kunjungan warga ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
4: Kalau yang untuk yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja Pak, dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini.
3: Ia menambahkan, layanan jemput bola turut diintensifkan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan gratis. Pasalnya, layanan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: BNN Nunukan mencatat peredaran narkoba di wilayah perbatasan Nunukan disebut mulai menurun seiring berkurangnya temuan barang bukti dalam jumlah besar. Laporan Ferry Herdiansyah.
6: Berkurangnya temuan barang bukti secara besar menjadi salah satu indikator yang digunakan BNN dalam mengukur tren peredaran narkoba. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan belum lama ini turut dijadikan tolak ukur keberhasilan penindakan. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
7: Nah, fenomena yang terjadi itu tadi kita bisa mengukur bahwa ternyata sudah mulai Nunukan ini berkurang dari segi pemasukan narkoba di Nunukan.
6: Pemusnahan barang bukti narkoba yang dilaksanakan belum lama ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum. Kegiatan itu mencerminkan hasil nyata kerja keras berbagai jajaran dalam memberantas peredaran narkoba di Nunukan. Kolaborasi antar lembaga penegak hukum disebut menjadi kunci berhasilan penekanan peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Sinergi ini dinilai efektif mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang selama ini memanfaatkan jalur perbatasan Indonesia-Malaysia.
7: Tapi walaupun demikian, dari fenomena yang kita lihat yang kemarin dari pemusnahan barang bukti itu merupakan keberhasilan. Keberhasilan jajaran aparat penegak hukum.
6: BNN Nunukan menegaskan upaya pemberantasan narkoba akan terus diintensifkan meski tren pasokan mulai menurun. Kewaspadaan tetap dijaga mengingat Nunukan berada di jalur perbatasan yang rawan dimanfaatkan jaringan narkoba internasional.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, Dinas Perhubungan Nunukan memperkuat konstruksi dermaga Sungai Jepun untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran transportasi warga. Ferry Herdiansyah kembali melaporkan.
6: Pemasangan tiang panjang difungsikan agar konstruksi dermaga tidak bergeser akibat tekanan arus. Kondisi perairan di sekitar Sungai Jepun dikenal kerap mengalami perubahan cuaca yang signifikan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Abdul Munir.
8: Pemeliharaan tiang panjang ini adalah antisipasi supaya dermaga tadi tidak lari atau tidak bisa bergerak karena besarnya arus dan sering terjadinya juga kencang cuaca yang ekstrim di daerah-daerah dermaga sehingga diperlukan tiang panjang itu untuk menahan dermaga.
6: Selain pemasangan tiang panjang baru, Dinas Perhubungan Nunukan juga tengah menjalankan program pemeliharaan fasilitas dermaga. Kerusakan yang terjadi di kawasan Sungai Jepun menjadi perhatian serius pihak dinas saat ini. Kerusakan dermaga berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran warga yang sangat bergantung pada jalur ini. Perbaikan segera diperlukan mengingat Sungai Jepun merupakan akses utama warga Nunukan menuju Pulau Sebatik.
8: Memang pada saat kondisi sekarang ini juga kita ada pemeliharaan karena banyaknya kerusakan yang terjadi di daerah Sungai Jepun. Insya Allah dalam waktu dekat kegiatan-kegiatan dermaga itu akan kita perbaiki.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan dermaga Sungai Jepun segera terrealisasi dalam waktu dekat. Upaya ini diharapkan memastikan kelancaran aktivitas transportasi laut warga lintas pulau secara berkelanjutan.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dari 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan, hanya 40% yang berhasil meloloskan putra-putri terbaiknya menjadi anggota Paskibraka tahun 2026. Berikut laporan Salma Amin.
9: Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2026 berlangsung sangat ketat. Dampaknya tidak semua kecamatan berhasil meloloskan wakilnya menjadi anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari hasil seleksi yang telah ditetapkan, hanya 38 peserta yang dinyatakan lolos dan terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan. Mereka merupakan hasil penjaringan dari perwakilan 21 kecamatan yang mengikuti proses seleksi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, seleksi dibuka bagi seluruh kecamatan. Namun berdasarkan hasil akhir penilaian, sejumlah kecamatan belum berhasil menempatkan perwakilannya dalam formasi Paskibraka tahun ini.
10: Dari Sembakung, apalagi Atulai, kemudian dari Lumbis, Hulu, itu tidak ada. Kemudian Tulinonsoy mungkin ya, tidak ada juga. Saya data lengkapnya saya kurang tahu, tapi tidak semua kecamatan memang ada.
9: Menurut Hasan, ketatnya seleksi tidak terlepas dari sistem penilaian yang kini melibatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dalam beberapa tahun terakhir, penentuan peserta tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh daerah, melainkan melalui sistem aplikasi yang kemudian diproses dan diperingkat oleh BPIP berdasarkan berbagai indikator penilaian.
10: Sebenarnya dari tahun ke tahun itu sudah seperti itu prosesnya, cuma ada proses yang dalam 4 tahun terakhir ini berbeda. Jadi kalau dulu prosesnya ditentukan oleh kita, dulu waktu masih di Dinas Pariwisata, itu ditentukan dari hasil latihan-latihan, kemudian yang menentukan adalah daerah kan. Kalau sekarang itu di aplikasi, jadi penilaian tim juri itu diserahkan kepada BPP, dan dari BPP kemudian meranking nilai itu.
9: Sementara itu jumlah anggota Paskibraka Kabupaten Nunukan tahun ini juga mengalami pengurangan. Jika sebelumnya formasi Paskibraka mencapai 76 orang yang disesuaikan dengan formasi pasukan 17, 8, dan 45, tahun ini hanya ditetapkan sebanyak 38 orang. Pengurangan jumlah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran daerah di tengah kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Salma Amin melaporkan.
0: Bupati Nunukan memberi peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan tindakan anarkis di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Mimin Muslimin.
11: Pernyataan tegas Bupati Nunukan Haji Ruan Sabri dalam turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Stadion Seibilal. Bupati menegaskan tidak akan segan-segan menghentikan turnamen pada tahun depan jika kompetisi tahun ini dinodai oleh tindakan anarkis atau keributan antar tim maupun supporter. Pernyataan disampaikan karena sepak bola merupakan olahraga yang melibatkan kontak fisik tinggi, sehingga tensi di dalam lapangan sangat rawan memicu emosi yang berlebihan jika tidak dikendalikan dengan baik. Bupati meminta untuk seluruh pihak yang terlibat, baik pemain, pelatih maupun penonton, untuk selalu menjunjung tinggi nilai sportivitas dalam 27 hari kompetisi berjalan. Keamanan dan kelancaran turnamen harus dijaga bersama demi nama baik sepak bola di wilayah perbatasan ini.
12: Ya, ini sangat tegas. Kenapa? Karena sepak bola ini sangat berkaitan langsung dengan kontak fisik. Kemudian supporter juga saking tingginya euforia, akhirnya ada hal sepele, tiba-tiba langsung memancing keributan. Nah, apabila ada kejadian yang kita tidak inginkan terjadi di Kabupaten Nunukan ini, ada keributan, saya pastikan tahun depan tidak ada lagi turnamen sepak bola. Karena kita ini mencari bibit-bibit untuk terus menghidupkan olahraga sepak bola di Kabupaten Nunukan. Kalau ada ribut, toh tidak ada gunanya seperti
11: itu. Sementara itu, Ketua KONI Nunukan Muhammad Yasin mendukung penuh arahan Bupati mengenai pentingnya menjaga kondusivitas di dalam stadion. Menurut Yasin, suasana pertandingan yang aman sangat krusial agar fungsi utama turnamen sebagai ruang evaluasi dan pembinaan atlet berjalan maksimal. Bupati Cup ini adalah wadah utama untuk menyaring pemain muda berbakat lokal melalui kompetisi yang sehat dan tertib. KONI optimis akan lahir bibit-bibit atlet unggul yang siap diproyeksikan untuk memperkuat daerah di ajang regional maupun nasional. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Maraknya ancaman judi online, pinjaman online ilegal dan juga dampak negatif dunia digital terhadap generasi muda mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat peran keluarga melalui sosialisasi pola asuh anak dan remaja di era digital. Bupati Nunukan memberi peringatan tegas bahwa turnamen sepak bola Bupati Cup terancam dihentikan jika terjadi keributan dan juga tindakan anarkis di lapangan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Selamat pagi pendengar, kembali masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Menyapa Anda semuanya yang juga pagi ini disibukkan dengan berbagai kegiatan Anda ya. Walaupun ini di akhir pekan, pastinya juga mungkin ada yang masih akan beraktivitas sepanjang hari ini. Dan juga untuk semuanya, pagi hari ini juga terlihat cuaca masih agak-agak mendung ya, karena di subuh hari tadi sempat hujan atau juga gerimis di tempat Anda, mungkin juga sudah cerah atau juga masih gerimis ya, tapi tetap semangat aja di awal pagi hari ini. Apapun cuacanya, apapun situasinya, kita harus syukuri karena kita sudah melewati hari kemarin dan akan memulai hari baru lagi. Pagi hari ini juga pendengar, untuk Anda yang punya momen spesial hari ini yang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Anda semuanya. Dan gapailah hari ini dan hari esok lebih baik lagi, amin. Juga untuk yang punya peringatan-peringatan penting di hari ini, di tanggal 13 Juni, selamat memperingatinya, semoga semuanya berjalan lancar. Hari ini juga di setiap tanggal 13 Juni juga pendengar diperingati beberapa momen penting berskala internasional. Setidaknya ada dua peringatan yang jatuh pada tanggal 13, yakni berkaitan dengan salah satu cabang olahraga dan juga edukasi penyakit ya. Nah, hari ini setiap tanggal 13 Juni memperingati hari softball sedunia ya. Peringatan ini pertama kali diadakan pada tahun 2005 silam. Jadi hari softball sedunia bukan semata soal mempromosikan olahraga, melainkan juga mendorong aktivitas fisik, kemudian juga sportivitas dan juga integrasi sosial. Nah, jenis olahraga ini cukup populer di negara-negara luar Indonesia. Softball ini diciptakan agar lebih banyak orang dapat menikmati versi baseball di dalam ruangan. Nah, selain itu, hari ini juga merupakan hari kesadaran albinisme internasional, diperingati di seluruh dunia pada tanggal 13 Juni ya. Setiap tanggal 13 Juni, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memerangi diskriminasi terhadap mereka yang didiagnosis dengan albinisme. Dan setiap tahun PBB mengangkat tema unik untuk menyoroti pencapaian orang-orang dengan albinisme di seluruh dunia. Tujuannya menunjukkan bahwa albinisme ini tidak menghalangi seseorang menjalani kehidupan terbaiknya. Selain itu, peringatan ditujukan untuk mendorong masyarakat mengakomodasi kebutuhan mereka yang menderita albinisme.

dilakukan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pendengar, kembali lagi di pagi hari ini untuk Anda semuanya yang baru bergabung juga, yang lagi siap-siap mungkin akan berangkat keluar kota, akan ke Sebatik mungkin atau ke Tawau Malaysia hari ini, juga mungkin ke Tarakan, ke Sebuku, ke Krayan atau kemana saja Anda akan menempuh perjalanan hari ini. Selamat mempersiapkan diri Anda dan segala keperluan dalam perjalanan. Hati-hati selalu untuk semuanya ya. Juga jangan lupa segala dokumen keberangkatan Anda, jangan sampai tertinggal ya. Dan pastikan bahwa perjalanan Anda akan membawakan sesuatu yang indah pastinya ya. Dan juga pagi hari ini pendengar, nantinya akan ada beragam informasi pagi juga bakal kami hadirkan temani Anda semuanya. Dan Anda juga pagi ini dapat memberikan beragam informasi ya kepada kami pagi hari ini. Silakan Anda juga nanti bisa bergabung di line telepon kami di 0811531145. Sampaikan berbagai informasi aktual ya di wilayah Anda atau berbagai kejadian yang terjadi di hari ini ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diikuti hari ini. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Saatnya Kentongan.
1: Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya. Misalnya, gempa bumi, banjir, atau badai. 2. Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerjasama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.

0: pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini, dan kami akan update informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Raihan Rinanto. Halo, selamat pagi Mas Raihan.
1: Halo, selamat pagi Kak Angel.
0: Iya, gimana nih kabar pagi hari ini Mas Raihan?
1: Siap, sehat, semangat Kak.
0: Alhamdulillah, harus tetap semangat ya pagi hari ini. Baik, Raihan, silakan dengan informasi perakiraan cuaca hari ini, silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Raihan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan kembali berpotensi terjadi hujan ringan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada sore hingga malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 15 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Raihan untuk informasi cuaca hari ini dan selamat bertugas kembali. Dengan demikian informasi cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang telah kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Seperti telah diketahui, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU terdapat beberapa larangan. Salah satunya memainkan handphone atau HP pada saat pengisian bahan bakar. Bahkan banyak video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, ledakan terjadi dari mobil ataupun motor, diduga karena pengguna kendaraan sedang memainkan handphonenya. Apakah benar HP bisa memicu ledakan saat pengisian bahan bakar? Handphone memang dianggap bisa memicu percikan api yang akan menyebabkan ledakan saat pengisian bahan bakar. Alasan lain mengapa HP dilarang ialah karena sinyal seluler yang tidak beraturan dan tidak bisa dikontrol karena ada di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. Satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani ada dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar,